Ia akan pemeriksaan faktor risiko penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi serta paras gula dan kolesterol dalam darah yang tinggi untuk lelaki dan wanita berumur 40 tahun ke atas. Daftar melalui BruHealth atau kunjungi pusat kesihatan berdekatan anda. Bertindak sekarang, sayangi hidup.

Ya, baik. Terima kasih kepada yang menghantarkan ya ucapan-ucapan tahniah. Ramai yang menyambut ulang tahunnya hari ini ya. Tahniah diucapkan. Baik, ini dia. Ya, ya, terima kasih rakan WhatsApp Asar Banun K menyapa Harmoni FM di pagi Sabtu ini dan juga menghantarkan ya ucapan ucapan tahniah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Sabtu. Ya, semoga tetap semangat, tetap ceria katanya. Yang penting katanya semua dikurniakan ya kesihatan yang baik berpanjangan dan gembira bahagia bersama keluarga tersayang. Baik, ini dia ya ucapan tahniah dihantarkan. Selamat melangsungkan majlis menerima berian akad nikah persandingan dan selamat pengantin baru yang berlangsung semalam.

Malam di Dewan Bradex ya, buat anak tercinta, adik kami yang kami kasihi selalu, usul kami tersayang, anak buah sepupu kami yang kami ingati selalu, itu Haji Amal Hayati binti Haji Matahir dengan suami tercintanya Muhammad Syazwan bin Haji Rosli. Segala doa kami hadiahkan semoga rumah tangga yang dibina, yang baru dibina akan terus bahagia menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, berkekalan hingga ke jannah, dikurniakan zuriat yang soleh, soleha, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala bencana ya. Alhamdulillah, semua acara berjalan lancar. Di kesempatan ini, kami sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua keluarga, semua jemputan-jemputan yang hadir menjayakan majlis kami dan sumbangan tenaga dan keuangan ya. Ya, semoga Allah saja membalasnya, membalas semua kebaikan kamu semua ya yang terlibat. Amin, amin, amin. Allahumma amin ya. Ucapan daripada Bapa Haji Matahir bin Jaafar, semua peradianmu SCP Haji Azri, Haji Darul Hisham, Haji Hairul Arifin, Haji Zulhelmi, Haji Mama Azri, Haji Azrul Hazwan, Haji Nur Hafizah, Haji Dazlina, ipar-iparmu Rokia Joli atau Julai, Nurul Hafizah, juga daripada Haji Nur Faizah, Wiliza, Bibiana, anak-anak buahmu Rumiza Hana, Alia Humaira, semua anak-anak buahmu, semua petuan-petuanmu, semua sepupu-sepupumu dengan keluarga masing-masing. Ya, juga ucapan daripada Sarbanun K dan keluarga Haji Fatimah, Ainun, Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid, ya Haji Fatimah, Haji Abdul Latif dan keluarga dan keluarganya, juga daripada semua keluarga yang jauh dan yang dekat.

Baiklah, ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat hari jadi ditujukan buat Laila Hairunisa yang berada di kampung Sungai Jerabat yang menyambut ulang tahunnya hari ini, hari lahirnya hari ini ya. Semoga sentiasa dalam perlindungan Allah serta diberikan usia yang berkah, rezeki yang luas dan kesihatan yang baik ya. Ucapan daripada keluargamu, Baba, Mama Ida, Ashley Family dan Nini Hajamina Kecik yang berada di kampung Sungai Jerabat KB. Baik, terima kasih Maria menyapa Harmoni FM yang mengesikan ketanya cuaca di Kampung Lumut. Alhamdulillah, baik-baik saja di pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ucapan Sanehel Happy Birthday, selamat hari jadi ditujukan kepada Mahadi Bujang yang berada di kampung Perpindahan Lamak Kanan dengan iringan doa buatnya. Semoga Allah sentiasa mengurniakan segala kebaikan yang ada pada hari ini dan hari-hari mendatang juga sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah. Juga diberikan iman, takwa, keampunan, juga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, hati yang lapang, dikurniakan ya hati yang lapang, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang ditunaikan, impian yang terlaksana, kesihatan yang baik berterusan, juga kebahagiaan bersama keluarga tercinta, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat ya. Amin, amin, amin. Ucapan dari adik dan ipar Muhani dan Rafi di Skim Tanah Kunerak Jati, Kampung Mata-Mata Gadung. Baik, terima kasih juga Din yang berada di Bukit Lumut menyapa Harmoni.

Yang family pagi ini katanya ya cuaca di Sungai Lian Lumut ya alhamdulillah baik, sedikit berawan. Nah itu dia. Dan ini pula assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dan sebab bertugas katanya di kawasan Mangkubau, hujan lebat ya dari Madinah Shifa dari Madinah Shifa Yahya di Mangkubau. Baik, terima kasih infonya. Ini pula ucapan selamat hari jadi buat sahabat di Haja Nuraini atau Haja Nur, pengarah haji kapitan ya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Ucapan dari sahabatmu Ucu Dina dan Dang Anum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas. Semoga lancar ya. Semoga sihat-sihat selalu, dipermudahkan segala urusan kata ni semua. Amin, amin, amin. Ya, tahniah atas kejayaan menamatkan latihan hari ini. Ya, 3 Oktober buat anak tersayang Muhammad Hadi Musliyadi bin Hasmadi dengan doa buatnya dan ucapan ya. Alhamdulillah, tahniah di atas kejayaan menamatkan latihan sebagai sebagai mama dan babah ya. Kami amat berbangga melihat segala penat lelahmu dan pengorbananmu akhirnya membuahkan hasil. Kini bermulalah perjalanan baru sebagai anggota ya pasukan polis di Raja Brunei. Semoga segala ilmu yang diperolehi menjadi bekalan untuk bertugas dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Kami sentiasa mendoakan agar diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran dan kesedaran yang berpanjangan serta sentiasa dilindungi Allah dalam setiap langkahmu. Amin, amin, amin ya mujib. Ya, ucapan ikhlas. Ya, ikhlas daripada yang menyayangimu, yang teristimewa Nur Nazira, Baba Hasmadi, Mami Hajah Mawar serta adik-beradik dan anak buah yang berada di Kampung Kato A, Babu Hajah Bibi serta anak-anak yang berada di Kampung Kato A, Datuk Haji Omar dan Mama Hajah Surati yang berada di Kampung Tugu Gadung, Nini Kampung ya, iaitu Hajah Parsih serta keluarga yang berada di Kampung Tanah Jambu.

Baik, terima kasih juga Rozi yang berada di Sungai Bunga, juga menyapa Harmoni FM. Katanya cuaca alhamdulillah hujan dan berangin di sana ya. Baik, terus lagi ini pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Cuaca di Bukit Beruang, Tutong Mendung ketika ini, semoga kita ni semua dipermudahkan ya, dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dilindungi Allah jua. Amin, amin, amin. Dari Ali Idris. Terima kasih Ali. Ini pula ya, daripada Bapa Haji Sahminan, Mama Salini, adik Amshar dan Amni Kisha serta semua keluarga. Ia menyampaikan ucapannya, selamat ulang tahun buat Amni Syifa binti Haji Sahminan. Semoga dipanjangkan umur, berjaya dalam pelajaran serta berjaya di dunia dan juga di akhirat, dan sentiasa dalam pelindungan Allah jua. Amin, amin, amin.

Baik, terima kasih Bella yang berada di Jerudong ya. Katanya cuaca di sana dengan penjerudong mendung ketika ini. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmony FM di pagi Sabtu ini. Baik, terus kita dengarkan lagu dari Rafiq Abuang pula. Ini dia, Bunga Mawar.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena National Foundation Day Republik Korea. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena German Unity Day. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota menamatkan lawatan ke Republik Singapura bagi program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-12. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Ma'izzuddin Wad Daulah

ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Lee Jae-myung, Presiden Republik Korea, Kerajaan dan Rakyat Republik Korea bersempena dengan National Foundation Day negara tersebut. Ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'izzuddin Wad-Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Frank Walter Steinmeier, Federal President Republik Persekutuan Jerman, Kerajaan dan Rakyat Republik Persekutuan Jerman bersempena dengan German Unity Day. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'izzuddin Wad-Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri menamatkan lawatan ke Republik Singapura bagi program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura Brunei ke-12. Sebelum berangkat balik, Duli Yang Teramat Mulia berkenan melawat Punggol Digital District PDD dan Singapore Institute of Technology SIT. Atur cara bermula di Punggol Digital District PDD. Duli Yang Teramat Mulia dijunjung untuk majlis sarapan pagi yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Gan Kim Yong, Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura. Semasa lawatan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai PDD dan SIT. Sembah taklimat antara lain mengetengahkan PDD sebagai kawasan perindustrian pintar dan lestari pertama di Singapura yang dibangunkan melalui model perkongsian serta direka bentuk untuk mengintegrasikan sektor industri, perusahaan dan akademik secara menyeluruh dengan SIT berperanan sebagai rakan strategik dalam kerjasama industri akademia, pembangunan bakat dan inovasi melalui kemudahan bersama serta pelbagai inisiatif penyelidikan. Sebelum sesi pembentangan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersama Tuan Yang Terutama meninjau kawasan PDD yang mempamerkan infrastruktur perkongsian, rangka kerja integrasi digital dan ekosistem pendidikan inovatif yang menjadi ciri utama daerah pintar tersebut. Sebelum berangkat balik, Duli Yang Teramat Mulia berpeluang untuk berinteraksi dengan robot yang direka oleh para pelajar dan menaiki kenderaan otonomi bersama Tuan Yang Terutama. Lawatan tersebut mengetengahkan pertukaran ilmu yang berterusan antara pemimpin generasi masa hadapan kedua-dua negara, khususnya dalam bidang transformasi digital, inovasi teknologi dan reka bentuk bandar yang mampan. Setelah menamatkan lawatan, Duli Yang Teramat Mulia berangkat meninggalkan Republik Singapura. Doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Dato' Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Dato' Paduka Seri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Changi bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia ialah Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan selaku Menteri Pengiring Singapura, dan Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Nur Kamar binti Haji Sulaiman, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Program Pemimpin-Pemimpin Muda Singapura Brunei YLP terus menjadi wadah penting yang memperkukuh hubungan yang telah lama terjalin, kepercayaan yang mendalam serta kerjasama erat antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Program YLP tahun ini mencatatkan hasil yang signifikan dalam pelbagai bidang strategik melangkaui interaksi peringkat tinggi. Antara pencapaian utama YLP kali ke-12 ialah pemeteraian memorandum persefahaman MOU antara pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Singapura MPA dengan pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD pada 28 September

0: 2026. MOU berkenaan menyediakan rangka kerja bagi memperkukuh kerjasama dalam pendigitalan maritim, perkongsian pengetahuan keselamatan maritim, pemeriksaan kawalan negara pelabuhan, penyiasatan insiden serta latihan profesional ke arah menyokong sektor perkapalan serantau yang lebih selamat, bersih dan cekap. Dalam bidang keterjaminan makanan, kedua-dua negara memberikan penekanan kepada pembangunan zon makanan agriteknologi bagi memperkukuh pengeluaran makanan, meningkatkan kecekapan logistik rentas sempadan serta memperkukuh daya tahan rantaian bekalan makanan dalam menghadapi ketidaktentuan dan gangguan global. YLP ke-12 turut membuka ruang untuk memperluas kerjasama dalam pembangunan bakat, teknologi baharu dan inovasi melalui pertukaran amalan terbaik dalam kerjasama industri akademia dan rangka kerja kawal selia yang efektif. Kedua-dua negara juga menyambut baik usaha untuk memajukan kerjasama dalam bidang bioperubatan dengan memperluas penyelidikan bersama, pembangunan bakat saintifik serta penggunaan teknologi moden di samping memperluas kerjasama dalam pendidikan, pengukuhan kapasiti perkhidmatan awam serta sektor kewangan. Dalam beberapa perjumpaan yang diadakan sepanjang YLP, Singapura dan negara Brunei Darussalam menekankan semula hubungan unik dan istimewa antara kedua-dua belah negara serta membincangkan pencapaian penting yang bakal tiba, termasuk ulang tahun ke-50, kerjasama pertahanan dan ulang tahun ke-60, perjanjian pertukaran mata wang CIA pada tahun hadapan. Pencapaian-pencapaian yang diperoleh terus menggalakkan pertukaran ilmu, memperkukuh persefahaman bersama dan meletakkan asas yang kukuh bagi kerjasama yang berkekalan demi generasi pemimpin masa hadapan kedua-dua negara. Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 Anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLIF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLIF di talian 827-1140 atau layari www.blif.com.bn. Belief on course for success.
0: Hampir 70 orang menyertai sesi dialog eksekutif program Civil Service Leadership Pipeline CSLP 2026. Pada sesi tersebut, Menteri Penyelaras Bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri mengongsikan peranan sektor perdagangan dan perindustrian dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kepentingan meningkatkan daya saing negara serta usaha untuk memperkukuhkan ekosistem perniagaan dan pelaburan. Yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin turut menegaskan kepentingan memperkasakan perusahaan tempatan dan mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi pertumbuhan sektor swasta serta peluang-peluang baharu dalam pembangunan ekonomi negara. Sesi dialog menghimpunkan peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai kanan kerajaan ke-33, program pembangunan eksekutif bagi pegawai pengurusan pertengahan ke-37 dan program eksekutif muda ke-11. Dianjurkan oleh Institut Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, acara berlangsung di institut berkenaan. 8 peserta memperdengarkan bacaan pada musabakah tilawah Al-Quran penghulu mukim Ketua Kampung Senegara sempena Maulid Rasul. Musabakah berlangsung petang tadi di Jabatan Buruh. Juara kategori penghulu mukim, Awang Haji Khairul Lizam bin Haji Jeffrey.

0: Pemimpin Muda ke-12. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Gani, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya jam 8 malam nanti.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Baik, terima kasih juga untuk semuanya yang mungkin dalam perjalanan ketika ini yang memandu, hati-hati dalam pemanduan Auda, dan kita iringi perjalanan Auda untuk ruangan Simfoni Harmoni, lagu-lagu dakwah dan juga nasihat.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baiklah, selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib pada seluruh umat Islam di negara Brunei Darussalam, dan semoga amal ibadah kita kerjakan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pukul 6.45 petang nanti kita akan bersama untuk mendengarkan bacaan surah Yasin.

0: فيكون.
1: آمين.
0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

Kita kembali bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni. Terima kasih juga untuk semuanya yang masih lagi terus setia. Dan kita teruskan hiburan kita untuk hari ini, Sabtu 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersama dengan 3 Oktober 2026 Masihi.

Daripada Brori Marantika, hati yang terluka, 7.12 minit malam. Apa khabar juga untuk rakan-rakan pendengar kita yang bersama pada malam ini. Pastinya pelbagai perancangan juga telah pun dirancangkan bersama dengan keluarga. Apapun, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan untuk Auda pada hari ini. Dan pastinya kami di Harmon FM akan terus menghiburkan Auda sepanjang perjalanan Auda dalam pemanduan Auda kemanapun hala tuju Auda juga untuk malam ini. Baik, Auda, antara pengisian yang akan kita bawakan juga seperti biasa untuk malam ini, kita ada rancangan sama-sama malam minggu bersama dengan rakan kita 10.30 hingga 12.30 malam.

0: Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Terima kasih untuk semua rakan-rakan mendengar kita yang bersama, sudi bersama juga mendengarkan kita pada malam ini. Dan ada rakan-rakan kita juga yang menyapa, selamat malam juga dari kami di Harmony FM. Dan juga selamat malam minggu juga untuk hari ini ya. Baik, ini juga rakan kita menyapa, ada rakan kita Haja Bibi, selamat malam. Dan juga doa yang sama juga kita doakan untuk semuanya. Semoga kita semua sentiasa sehat sepanjang hari, insyaAllah. Apapun, terima kasih untuk rakan kita Haja Bibi. Dan juga selamat malam juga dari kami di Harmony FM. Dan pastinya Ima akan mengakhiri tugasan dalam pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni hingga 8 malam ini. Pertemuan kita hari ini Sabtu 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 3 Oktober 2026 Masihi. Dan pastinya juga antara pengisian yang akan kita bawakan juga untuk audio pada hari ini, kita ada rancangan sema-sema malam minggu bersama dengan rakan kita nanti 10.30 hingga 12.30 malam nanti ya. Untuk rakan-rakan kita yang bersama sedang menikmati juara

Lagu daripada Aslam Mentari muncul lagi 7.54 minit malam, dan seperti biasa tepat pada pukul 8 malam nanti Auda akan bersama dengan rakan kita yang lain akan menemani Auda dalam ruangan Simfoni Harmoni pada malam minggu hingga 12.30 malam nanti, dan Imam mengakhiri tugasan juga sampai di sini, dan apapun semoga malam minggu ini pastinya ditemani dengan suasana yang indah dan juga hati yang tenang, dan selamat berehat juga untuk semuanya sehingga berjumpa lagi di lain kesempatan. Setinggalkan Auda juga untuk beberapa buah lagu untuk mengakhiri tugasan Ima juga dalam ruangan Simfoni Harmoni. Teruskan bersama di Harmoni FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jangka pendek kepada pemandu daripada harga bahan api yang tinggi. Seorang pakar ekonomi Jerman berkata, kesan kepada pemandu juga bergantung pada berapa banyak diesel yang dimasukkan dalam keluaran itu, sesuatu yang tidak dinyatakan dalam kenyataan G7. Gangguan di Selat Hormuz menyekat ekspor minyak mentah dan menjejaskan kilang penapisan penting daripada pasaran global. Negara-negara G7 bersetuju untuk melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada rezap kecemasan dalam tempoh 4 bulan di tengah-tengah kenaikan harga bahan api. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengeluarkan 160 juta dolar dana kecemasan bagi menyokong bantuan menyelamatkan nyawa di 12 negara serta wilayah yang menghadapi isu keperluan kemanusiaan yang teruk. Menurut pejabat PBB, bagi penarasan hal ehwal kemanusiaan OCHA, tabung tindak balas kecemasan pusat menetapkan 150 juta dolar daripada peruntukan itu adalah untuk Afghanistan, Burkina Faso, Kamerun, Chad, Cuba, Mali, Niger, wilayah Palestin yang diduduki, Somalia, Sudan Selatan, Sudan dan Yaman. Menurut OCHA, tambahan 10 juta dolar pula diperuntukkan bagi menangani keperluan mendesak golongan orang kurang upaya merentasi 12 kecemasan kemanusiaan dan menjadikan bantuan lebih mudah diakses serta inklusif. Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA Rafael Grossi berharap keputusan mengenai calon Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang baharu dapat dicapai secara relatifnya pantas dan tidak menganggap proses pemilihan itu terlalu panjang. Katanya 5 anggota tetap Majlis Keselamatan PBB yang mempunyai kuasa veto memikul tanggungjawab khas dalam proses pemilihan berkenaan. Selain itu, 10 anggota tidak tetap Majlis Keselamatan mewakili pelbagai negara turut mengambil bahagian dalam proses itu. Grossi berkata adalah sukar untuk menilai kemajuan rundingan itu kerana ia dijalankan secara tertutup. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 10 malam nanti waktu negara Brunei Darussalam.

Ya, 18 menit malam waktu negara Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan selamat malam pendengar yang dihormati sekalian. Terima kasih. Rakan kita DJ Ima tadi bersama Auda di awal pertemuan Simfoni Harmoni 6 hingga 8 malam. Hati-hati dalam permanduan. Semoga selamat sampai ke tempat yang dituju buat Ima serta keluarga malam ini ya. Saya Zul kembali untuk bersama Auda malam ini menerusi ruangan Simfoni Harmoni untuk 4 jam ke depannya. Akan terus bersama di ruang udara 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Sehingga pukul 12.30 malam ini nanti insyaAllah untuk edisi pertemuan kita siaran Sabtu. Sudah pun bertukar daripada 21 kepada 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah 3 Oktober 2026 Masihi. Terima kasih semuanya kerana masih lagi setia bersama di Harmoni FM. Selain daripada corong-corong dan frekuensi radio, kita juga dapat diikuti menerusi penstreaman aplikasi RTB Go. Di manapun Auda berada, mudah-mudahan berada di dalam keadaan sihat, ceria dan penuh ketenangan ya. Di hujung minggu ini, setelah selesai melalui kesibukan sepanjang minggu, jadi inilah masanya untuk kita beristirahat, bersantai, melapangkan fikiran dan menikmati waktu-waktu terluang ini bersama dengan insan tersayang. Jadi teruslah bersama kami di Harmoni FM kerana pelbagai sajian, lagu-lagu, info-info dan sapaan-sapaan daripada pendengar-pendengar setia kami akan terus menemani malam bis kita. Dan apa yang kita harapkan, semoga setiap pengisian membawa keceriaan, ada manfaatnya dan suasana yang cukup menyenangkan buat malam minggu Auda ya. Jadi untuk Simfoni Harmoni malam ini 8.30 minit malam akan kita aktifkan kembali ruangan WhatsApp di talian 83339 41 untuk kami menerima masuk ucapan-ucapan tahniah dan juga hari jadi untuk hari ini sahaja ya, 3 Oktober 2026. Jadi untuk Auda mengongsikan kebahagiaan bersama kami di Harmoni FM, saya bukakan nanti taliannya sehingga pukul 9.30 minit malam. 10 malam nanti kita akan kembalikan siaran ini ke Studio Jubilee 1 untuk kita mengikuti berita. Dan usai berita bersama dengan tetamu kita nanti akan terus bersama seperti biasa malam minggu menerusi segmen Sembang-Sembang Malam Minggu sehingga pukul 12 tengah malam ini nanti. Buat yang sedang memandu pula, hati-hati selalu alhamdulillah dalam perjalanan kita menuju ke kompleks penyiaran RTB Sungai Akar sepanjang jalan Gadong menuju ke Berakas. Cuaca cukup baik malam ini. Jadi apapun keadaan masa ini, jadilah pemandu yang berhemah ya untuk kesejahteraan bis kita dan juga pemandu-pemandu yang lainnya. Bawa kami, semoga Auda selamat sampai ke tempat yang dituju pada malam ini. Sheila Majid, sinaran membuka tirai.

Terima kasih rakan pendengar kita, hai, yang berada di kampung kawasan Gadong. Cuaca baik pada masa ini. Diantarkan satu pantun untuk kita bacakan untuk pendengar pada malam ini. Jadi pantunnya berbunyi, pohon meranti tegak berdiri, tempat berteduh siada rusa. Kalau kita hormat merendah diri, kemanapun pergi, orang juga menghormati kita, ya. Memang Auda, budi bahasa mencerminkan pribadi, manakala sikap rendah hati, ya, menjadikan kita disenangi. Yang muda kita sayangi, yang tua kita hormati. Tidak rugi Audah berbuat baik, kerana setiap kebaikan akan kembali kepada kita dalam bentuk penghargaan, kasih sayang dan juga hubungan yang lebih erat. Terima kasih, hai, dengan pantun dan info keadaan cuacanya di Gadong baik pada ketika ini.

Bastian Steel dengan lagunya Juara di Hati. Sekarang sudah pun pukul 8.33 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Ini bermakna talian WhatsApp kita sudah pun kita aktifkan kembali. Dan kita telah pun menerima beberapa ucapan di sini.

Jadi akan kita bacakan terus ucapan yang pertama masuk ini. Ucapan selamat hari jadi ditujukan buat Laila Khairunisa yang berada di Kampung Sungai Teraban yang menyambut hari lahirnya hari ini dengan ucapan semoga sentiasa dalam perlindungan Allah SWT serta diberikan usia yang berkat, rezeki yang luas dan kesihatan yang baik ya. Jadi untuk Laila Khairunisa malam ini, doa dan ucapannya datangnya daripada keluargamu, Babah, Mama Ida, Ashley Family dan juga Nenek Hajah Minah Kecik yang berada di Kampung Sungai Teraban, Kuala Belait ya. Ucapan pertama kita terima daripada seisi keluarga menunjukkan buat Laila Khairunisa hari ini 3 Oktober memperingati ulang tahunnya ya. Dan ucapan yang berikutnya, selamat ulang tahun dan selamat bersara buat suami, babah dan nenek iaitu Sufri bin Haji Ahmad yang ke-60 tahun. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah. Ini daripada isteri Noraina Haji Tunggal serta anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu tersayang yang berada di Kampung Katok A ya. Buat insan yang bernama Sufri bin Haji Ahmad yang ke-60 tahun, selamat hari jadi dan selamat bersara ya. Doa-doa datangnya daripada isteri, daripada anak-anak, menantu dan cucu-cucu yang berada di Kampung Katok A. Jadi sempat kita bacakan dua ucapan buat yang ingin bersama pada malam ini 8333941. Kita punya banyak masa untuk terus menerima dan membacakan ucapan miss kita ya, menerusi Simfoni Harmoni sehingga kita meniti pukul 10 malam nanti sebelum kita mengikuti siaran berita pukul 10 malam. Jadi apa khabar Hasni yang berada di Kiudang, ada menyapa pada malam ini? Cuaca baik, santai-santai mendengarkan Harmoni FM, menikmati secawan kopi panas, menantikan semang-semang malam minggu katanya. Terima kasih Hasni yang berada di Kiudang. Baik, kita berhibur dengan sebuah lagu dari tahun 1989, Mega, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara.

kita mendapat tahu keadaan cuaca di Kuala Belait. Alhamdulillah baik-baik saja pada malam ini. Terima kasih Mama Dilah dan turut mendoakan semua warga Harmoni dan pendengar-pendengar. Semua sihat, urusan dipermudahkan, hajat kita semuanya tercapai ya. Alhamdulillah santai-santai malam minggu untuk DJ juga. Terima kasih Mama Dilah di Skim Tanah Kurnia, Rakyat Jati Kampung Mumong Kuala Belait bersama kita pada malam ini. Dan pada masa sama, apa khabar Yati Hamid di Kampung Kato? Selamat bertugas buat DJ. Terima kasih Yati, sedang menikmati juadah makan malam bersama keluarga sambil-sambil mendengarkan Harmoni FM pada malam ini. Hajah Bibi juga ada bersama. Terima kasih semuanya ya. Baik, saya bawa anda kembali ke tahun 60-an bersama Jamie Zan pula, tajuk lagunya Hari Ini dan Semalam.

0: Lai, ingat kau si Fazel, kawan ofisku.
1: Fazel? Oh, kenapa ya?
0: Kena tahannya di JPMC, pasal lama stampek mukanya.
1: Heh? Bukannya itu sihat kah?
0: Atulah, sebelum ini ya okey kan? Sakit kepala pun dah ada. Tahu-tahu tinggi tekanan darahnya. Ya doktor bah, mun indah kedapatan awal, boleh jadi lagi teruk tu.
1: Ya kah? Nada rasa apa-apa langsung?
0: Nada. Ya baca atu pun sebab bininya yang menyuruh.
1: Dorang atu, perumuran tani bah, ha? Bila kan kita nilas becek, bang?
0: Rasaku macam 3 tahun pulang sudah.
1: Bang, lakas tetani becek mingguan ni?
0: Bah, bisa aja tu. Sekarang aku buat untuk tani di Bru Health, ha?
2: Program Pemeriksaan Kesihatan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan menyediakan pemeriksaan faktor risiko penyakit

jantung, termasuk tekanan darah tinggi serta paras gula dan kolesterol dalam darah yang tinggi untuk lelaki dan wanita berumur 40 tahun ke atas. Daftar melalui BruHealth atau kunjungi pusat kesihatan berdekatan anda. Bertindak sekarang, sayangi hidup.

Ya, tepat pukul 8.54 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Kembali kita bersama menerusi hiburan Simfoni Harmoni untuk malam ini, Sabtu 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 3 Oktober 2026 Masihi. Tiba masanya untuk kita mengongsikan dan memberitahukan kepada Auda ramalan amkah dan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam untuk tempoh malam ini bermula pukul 9 malam sehingga pukul 5 pagi esok. Ini seperti mana yang diterbitkan oleh Pusat Ramalan Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. Jadi ramalan cuaca untuk tempoh yang disebutkan, suhu minimum 26 darjah Celsius dan suhu maksimum pula 34 darjah Celsius. Cuaca diramalkan keadaan sebahagian berawan ke berawan dengan hujan ataupun hujan berpetir berasingan dijangka berlaku di kawasan pedalaman negara pada waktu malam dan dijangka merebak ke kawasan pesisiran negara pada waktu awal pagi dan angin bertiup dari arah barat daya ataupun tenggara selaju 5 sehingga 15 km sejam. Jadi untuk jelasnya sekali lagi, untuk tempoh ramalan pukul 9 malam hingga pukul 5 pagi esok, suhu minimum 26 darjah Celsius dan suhu maksimum pula 34 darjah Celsius. Diramalkan keadaan cuaca untuk tempoh 9 malam hingga 5 pagi esok, keadaan sebahagian berawan ke berawan dengan hujan ataupun hujan berpetir berasingan dijangka berlaku di kawasan pedalaman negara pada waktu malam dan merebak ke kawasan pesisiran negara pada waktu awal pagi dan angin bertiup dari arah barat daya ataupun tenggara selaju 5 sehingga 15 km sejam. Wallahu a'lam bissawab. Dan suka juga kita kongsikan bacaan PSI yang terkini yang kita terima setakat pukul 4 petang tadi untuk keempat-empat daerah yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri, Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam. Ini bacaan PSI untuk keempat petang tadi, Auda, ya. Daerah Brunei Muara 59 dalam tahap sederhana, daerah Blight juga tahap sederhana dengan bacaan PSI 58, daerah Temburong mencatatkan bacaan tahap baik iaitu 36 dan daerah Tutong 52 berada pada tahap sederhana. Jadi untuk yang berikutnya esok, insyaAllah seperti mana lazimnya di meja Harmoni FM ini akan kita terima bacaan terkini pada pukul 7 pagi esok, ya, untuk bacaan Pollutant Standard Index PSI, dan kita akan terus memberitahukan kepada pendengar menerusi corong-corong radio Perkhidmatan Radio Brunei dari masa ke semasa setelah kita menerimanya, khususnya bacaan PSI ini daripada Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri, ya. Jadi untuk mendapatkan maklumat terkini dan lebih lanjut mengenai keadaan semasa PSI, Auda boleh ikuti laman Instagram rasmi Jastri di Instagram at jastri.bn ataupun menerusi laman sesawang www.env.gov.bn, ya. Dan kita juga bersyukur dengan keadaan hujan yang turun membasahi bumi negara Brunei Darussalam ini, sekurang-kurangnya dapatlah meredakan keadaan cuaca berjerebu, ya. Dan beberapa hari yang lepas, alhamdulillah bacaan PSI berada pada tahap yang baik. Jadi kita selaku orang awam terus memainkan peranan dan menggalas tanggungjawab kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, ya. Dan sekiranya kelihatan ataupun ada kejadian-kejadian kebakaran rumput-rumput kering, ya, ataupun kawasan-kawasan hutan, Auda boleh hubungi terus Talian Kecemasan Jabatan Bomba dan Penyelamat di talian 995. Dan suka juga kita mengingatkan untuk masyarakat terus mengelakkan daripada melakukan pembakaran terbuka yang akan menjejaskan kualiti udara di negara Brunei Darussalam ini, ya. Demikian tadi sudah kita kongsikan ramalan amkah dan cuaca untuk tempoh malam ini hingga awal pagi esok dan juga bacaan PSI setakat pukul 4 petang.

buat yang sedang menikmati makan malam, sama ada hidangan berat ya, ringan ataupun sekadar secawan teh maupun kopi malam ini, selamat menjamu selera semuanya dimanapun berada. Di rumah, mungkin bersama keluarga, di restoran, kafe-kafe ataupun masih lagi dalam perjalanan. Semoga malam ini memberi ruang untuk bis kita berehat seketika ya. Nikmatilah hidangan dengan tenang sambil mensyukuri rezeki yang ada dan kebersamaan yang tercipta untuk malam minggu ini bersama dengan insan yang Auda pilih untuk bersama di malam minggu ini. Apa khabar Ayu 213? Ada masuk ke ruangan WhatsApp pada malam ini, katanya ada ucapan yang ingin disampaikan pada malam ini. Jadi saya bacakan terus. Selamat memperingati ulang tahun yang ke-61 tahun buat abangku Saleh Bujang. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat selalu bersama isteri, anak-anak dan juga cucu-cucu. Dan pada masa sama, Ayu juga menyampaikan ucapan selamat hari pernikahan buat adikku Lily. Semoga berpanjangan hingga ke jannah. Ini ikhlas daripada adik kamu, iaitu Ayu 213 ya. Jadi ditujukan buat dua insan yang tersayang, untuk abangnya Saleh Bujang, hari ini memperingati ulang tahun yang ke-61 tahun, dan adiknya Lily yang akan melangsungkan majlis pernikahan ya. Ini ikhlas daripada Ayu 213, ucapan dan juga doa-doa. Baiklah, sekarang 9.07 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Kita ingin menyampaikan satu makluman yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam. Ini makluman mengenai penutupan sementara separuh jalan di Jalan Menteri Besar menghala ke Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Adapun sebab penutupan sementara separuh jalan di jalan yang kita sebutkan tadi ialah untuk memberi laluan kepada kerja-kerja menaikkan 66 kilovolt cable drum bagi projek Berakas Power Company. Dan penutupan separuh jalan ini akan bermula esok ya, 4 Oktober 2026, sehingga kerja-kerja selesai. Ia akan bermula pada pukul 8.30 minit pagi hingga 12.30 malam dan disambung pada pukul 1.30 tengah hari sehingga pukul 3.30 minit petang. Ini tertakluk kepada keadaan cuaca. Jadi dalam hubungan ini, berkaitan dengan makluman penutupan sementara separuh jalan ya di Jalan Menteri Besar Hala, Stadium Negara Hassanal Bolkiah esok ya. Jadi JKR menasihatkan para pengguna jalan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Jadi ini esok ya, 4 Oktober 2026, sehingga kerja-kerja selesai, 8.30 minit pagi hingga 12.30 hari dan 1.30 tengah hari hingga pukul 3.30 minit petang, tertakluk kepada keadaan cuaca. Jadi sekiranya bis kita terlepas untuk mengikuti makluman ini, boleh dapatkannya menerusi Instagram JKR, iaitu di @JKRBrunei, ataupun menerusi email boleh tanyakan kepada pro@pwd.gov.bn ya. Jadi ini makluman penutupan sementara separuh jalan di Jalan Menteri Besar menghala Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas bermula 8.30 minit pagi esok. Baik, sudah pun kita dengarkan lagu pop, lagu rock, lagu slow rock. Apa kata kita beralih pula ke irama keroncong malam ini? Ini daripada Hetty Kos Endang, tajuk lagunya Kasih. Apa khabar rakan pendengar kita Jamiah yang berada di Jerudong, ada menyapa malam ini? Mudah-mudahan Jamiah sihat ya. Selamat bermalam minggu.

yang meminati irama keroncong, semoga terhibur semuanya. Menceriakan lagi hujung minggu Auda bersama kami di Harmony FM ya. Berisi Simfoni Harmony pada malam ini dan baru saja online bersama kita ada Cikgu Chot. Malam ini cuaca di Kampung Keriam cerah ya. Tenang saja katanya. Namun kenderaan bergerak perlahan di sepanjang jalan di Kampung Keriam, jadi tidak dapat menjangka apakah yang ada di hadapan katanya. Apapun salam sayang daripada Cikgu Chot, Iskandar dan juga Adam ya, yang berada di Baitul Rezeki Kampung Keriam Tutong. Sekali lagi yang memandu, hati-hati selalu. Berikan fokus 100% kepada pemanduan Auda. Mudah-mudahan selamat sampai ke tempat yang dituju. Begini daripada Hatan Kuda, Mahliga Syahdu.

Auda, seramai 30 peserta telah berjaya terpilih ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026 dan hanya 10 peserta akan dipilih ke pentas akhir. Jadi siapakah yang bakal menyerlah dan siapakah yang mampu memikat hati juri? Kerana setiap nada dipertaruhkan, setiap persembahan menjadi penentu. Jadi sama-sama kita dengarkan esok siarannya pada hari Ahad 4 Oktober 2026 di Harmoni FM ya. Siri pertama akan disiarkan pada pukul 10.30 minit pagi. Manakala siri kedua pula pada pukul 1.30 minit tengah hari. Jadi jangan ketinggalan mendengarkan persembahan mereka. Hayati dan nikmati ya setiap alunan dan kekuatan vokal yang bakal dipersembahkan oleh 30 peserta di pertandingan separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Satu pentas, satu impian melangkah menuju kegemilangan serlah bakat hebat malar segar. Jadi jangan lupa esok Auda mendengarkan suara 30 orang peserta yang telah pun berjaya ya ke peringkat separuh akhir dan hanya 10 peserta sahaja yang akan dipilih ke pentas akhir. Siri pertama 10.30 minit pagi esok dan siri kedua pada pukul 1.30 minit tengah hari hanya di Harmoni FM. Bila sekarang sudah pun pukul 9.25 minit malam waktu negara Brunei Darussalam.

Terima kasih Pengiran Old Trafford sedang menerikah pakaian santai-santai bersama anak Bruno Fernandes ya. Sambil-sambil mendengarkan Harmoni FM, cuaca di Lugu alhamdulillah baik saja pada malam ini. Kirim salam dengan Bruno Fernandes, mana si kunia Pengiran. Apapun selamat berhujung minggu ya. Begitu juga dengan pasangan Haji Din dan juga Haji Saleh. Mudah-mudahan kedua-duanya sihat malam ini. Cuaca di Jalan Bedil dalam keadaan baik saja. Terima kasih memutarkan lagu Malar Segar. Terbaik Harmoni FM sangat menghiburkan sepanjang hari kami. Sekali lagi penghargaan Haji Din dan Haja Seli, harmoni sentiasa di hati kami. Terima kasih mengirimkan gambar berdua ya.

Okay, selalunya mendatang dengan ucapan, tetapi malam ini tidak ada ucapan, tapi sekadar menyapa dalam perjalanan pulang setelah menikmati makan malam ya. Kena belanja katanya oleh si bungsu Rozana belanja. Nah, tapi apa mandu Ainun malam ini? Hati-hati dalam perjalanan ya. Mudah-mudahan senang hati, perut kenyang. Sekali lagi terima kasih Kanda Serbanun Kesudi bersama kita pada malam ini.

Ya, sesekali berangan-angan itu tidak salah, Auda, ya. Mana tahu apa yang kita bayangkan hari ini menjadi kenyataan suatu hari nanti. Jadi ada yang berangan mahu bercuti, ingin makan sedap, ada rumah cantik ataupun sekadar tidur cukup, apapun yang diangan-angankan, biarlah menjadi penyeri fikiran kita. Yang penting jangan lupa kembali berpijak di bumi yang nyata. Sedikit pesanan untuk berangan-angan pada malam ini, ya. Apa kabar Hajah Nuri, Hajah Abdul Rahman? Cuaca di perpindahan lambat kanan, berangin sepoi-sepoi, tengah santai mendengarkan Harmoni FM, terhibur dengan lagu-lagu pilihan malam ini. Katanya apa tajuk malam ini untuk sembang-sembang malam minggu? Kalau tidak sabar, nantikan ya. Usai berita 10 malam nanti, kita akan tampilkan tetamu undangan kita dengan tajuk kita malam ini. Kami berunding dulu, insyaAllah nanti akan kita beritahukan secara ke udara, ya. Terima kasih Hajah Nuri, Abdul Rahman.

Apa khabar Umi Alia yang sedang memandu pada saat ini? Mudah-mudahan sihat ya. Zalia Osman ditutung dalam perjalanan pulang setelah ke BCF Tutong sebentar tadi. Alhamdulillah sempat berbagi rezeki mendapatkan makanan yang diidam-idamkan ya. Hati-hati dalam perjalanan pulang ke Kiudang buat Zalia Osman.

yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun maksimum 2 jam sehari dan 13 hingga 18 tahun hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

0: Sedang Hal Ehwal Koperan Kementerian Keuangan. 54 rekod konstabel polis lelaki skuad 1 2026 menamatkan latihan asas kepolisan selama 9 bulan menerusi upacara pembarisan tamat latihan. Upacara berlangsung pagi tadi di Pusat Latihan Polis Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB. Datuk Paduka Seri Awang Sulaiman bin Alidin, Pesuruhjaya Polis PPDB, dalam ucapannya berkata, di era digital pesat berkembang, pasukan polis menghadapi cabaran dan tren jenayah semakin kompleks seperti jenayah siber dan penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Justeru para rekrut khasnya dan warga pasukan amnya perlu meningkatkan usaha dalam menangani cabaran tersebut selain menggunakan teknologi dan media sosial dengan bijak dan lebih waspada. Juga hadir Yang Amat Mulia Pangeran Anak Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Saifullah bin Pangeran Indra Seti Diraja Sabul Karim, Pangeran Anak Haji Idris, Timbalan Pesuruhjaya Polis PPDB. Upacara diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada rekrut terbaik pada barisan berjalan lalu dan bacaan ikrar. 10 peserta dari penyedia perkhidmatan pelancongan di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan menamatkan program latihan selama 2 hari. Majlis Penyampaian Sijil Latihan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar bagi penyedia perkhidmatan pelancongan HSE diadakan pagi tadi di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Industri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Hawangku Adi Nazri bin Pangeran Haji Jofri dan Dayangku Siti Umi Syazana binti Pangeran Haji Marjuki, Qari dan Qariah Negara berlepas ke Malaysia pagi tadi bagi menyertai Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa ke-66. Majlis Tilawah akan berlangsung di Kuala Lumpur esok hingga 10 Oktober. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Rombongan turut disertai oleh pengurus dan 2 guru pembimbing. Kelab Wanita Antarabangsa Brunei IWCB kemarin menganjurkan Forum Kesedaran Kanser Payudara dan Kesihatan Wanita bertajuk Pinktober 2026 memperkasa wanita melalui kesedaran, pencegahan dan sokongan. Diadakan bersempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara, forum berlangsung di Kolej Perniagaan Laksmana. Forum menghimpunkan lebih 70 peserta termasuk anggota Kor Diplomatik, Profesional Penjagaan Kesihatan, pelajar dan orang ramai. Pengisian forum pembentangan mengenai kesedaran kanser payudara termasuk faktor risiko, tanda-tanda amaran, kaedah saringan dan kepentingan pengesanan awal. Juga diadakan pameran karya seni. Antarabangsa, keputusan negara kumpulan 7 G7 untuk mengeluarkan rizab minyak dan diesel mungkin memberikan kelegaan jangka pendek kepada pemandu daripada harga bahan api yang tinggi. Seorang pakar ekonomi Jerman berkata, kesan kepada pemandu juga bergantung pada berapa banyak diesel yang dimasukkan dalam keluaran itu, sesuatu yang tidak dinyatakan dalam kenyataan G7. Gangguan di Selat Hormuz menyekat ekspor minyak mentah dan menjejaskan kilang penapisan penting daripada pasaran global. Negara-negara G7 bersetuju untuk melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada rezerv kecemasan dalam tempoh 4 bulan di tengah-tengah kenaikan harga bahan api. Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA Rafael Grossi berharap keputusan mengenai calon Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang baharu dapat dicapai secara relatifnya pantas dan tidak menganggap proses pemilihan itu terlalu panjang. Katanya 5 anggota tetap Majlis Keselamatan PBB yang mempunyai kuasa veto memikul tanggungjawab khas dan proses pemilihan berkenaan. Selain itu, 10 anggota tidak tetap Majlis Keselamatan mewakili pelbagai negara turut mengambil bahagian dalam proses itu. Grossi berkata adalah sukar untuk menilai kemajuan rundingan itu kerana ia dijalankan secara tertutup. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pada pukul 7 pagi esok waktu negara Brunei Darussalam.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.

0: Baik, 10.15 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan selamat malam pendengar yang dihormati sekalian. Hari ini Sabtu 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 3 Oktober 2026 Masih, seperti yang dijanjikan awal tadi bersama dengan tetamu undangan kita, Taufik Ilyas. Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Correction, kini aku bukan DJ kita.
0: Tetamu undangan
1: artis. Tetamu undangan artis. DJ macam kita, habis semua kita pegang semua atau DJ.
0: Tangan setong.
1: Atau DJ.
0: Kiri ada, depan ada, kanan ada, TV satu. Semuanya 1 2 3 4 5 6.
1: Tangan kita 8 kan?
0: 8. Setong kan? Undangnya tu kita tu. Setong lamtin. Sihat kita habis pun.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi ini berjumpa sebulan sekali.
1: Ya benar. Jarang-jarang tadi berjumpa.
0: Jarang sebulan sekali.
1: Macam melintas pun dah mau bertagur tadi tu.
0: Macam dah kenal lah.
1: Macam dah kenal. Buat tadi baik ya.
0: Baiknya. Keluar pintu RTB sekarang. Assalamualaikum kita. Di sini bukan main lagi kita. Andangnya macam mata tu.
1: Macam mata andang.
0: Mudah-mudahan sihatlah, tubuh badan pun sihat. Bulan depan jumpa lagi ya.
1: Betul.
0: Jadi pendengar, kita ni bersama dalam ruangan sembang-sembang malam minggu. Hubungi kami 2227236. Banyak masa ni sehingga pukul 12:30 malam nanti.
1: Iya.
0: Yang malu-malu kucing atau yang indah mau suaranya didengarkan di udara. Cuma nak menghubungi kita ni, Pak.
1: 833-941.
0: 833-941. Untuk WhatsApp kami. Jangan dihubungi. Jangan ditelepon di WhatsApp. Dan kami melayan untuk kita.
1: Benar, kita.
0: Pasal telepon ni untuk menerima message sahaja. Kalau kita akan berinteraksi, bergabung di udara. Macam MOU ataupun
1: lah. Bergabung.
0: Bergabung di udara.
1: Herannya kita hari ni. Lainlah sikit. Power kita lain sikit.
0: Bergabung di udara. Tadi boleh hubungi. Jadi apa tajuknya tadi, Pak?
1: Tajuknya barang yang kita balik, suatu barang anda tahulah barang apa. Tapi sudah terdapat menyasal.
0: Tiba-tiba ada soalan, mengapa tak kembali ni? Tidak ada gunanya
1: menyasal. Kembalinya.
0: Cuma itulah.
1: Sayang saja usin.
0: Lama kau menyimpan, ni kembali, dah tak berguna. Dah kau nampak gunanya ni sebenarnya. Menyasal tu kita.
1: Menyasal. Dan kami ada dua topik lah.
0: InsyaAllah.
1: Kalau kita macam payah-payah topik ni, ada lagi satu topik untuk kita. Kalau sekiranya, ini topik yang kedua ni, wayang yang mula-mula kita lihat dan tapi, panggung mana?
0: Tapi mesti di panggung wayang.
1: Panggung wayang dan panggung manalah yang mula-mula habis kita pertama-tama kali melihat, wow, layar lebar ini. Baru pernah aku melihat ni.
0: Baru tak aku pernah ni balik wayang ni.
1: Jadi ada dua topik di sana, kita boleh pilih mana satu.
0: Satu antara dua.
1: Jangan dua-dualah.
0: Paning karang kami ni 30 minit kita saja bercakap. Jadi yang pertama tadi, benda yang habis kita balik tapi sudah mendapatkannya, nada gunanya ni.
1: Menyasar.
0: Yang kedua, pengalaman untuk kewayang.
1: Pertama kali melihat layar lebar lah.
0: Ceritakanlah cara beli tiket macam mana, apa makanannya dalam matu.
1: Especially kalau ada tah orang yang tonton 60-an.
0: Sebutkan saya nama panggung-panggung itu. Mungkin sudah apa-apa. Masih ada. Ada dulu ada Borneo, ada
1: Bompang.
0: Di Seri ada Marina, Roxana, Bulkia.
1: Jadi kita ada dua topik di sini, kita pilih sahaja.
0: Nampaknya terus ada orang menelepon.
1: Nada
0: bagi Chan kita ni berhibur.
1: Nada jawang kali.
0: Rasa-rasanya jawang. Kini cuba jawablah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
1: Sahri.
0: Sahri. Apa kabar kita, Sahri?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, ah. Dari mana buat panggilan nih, Sahri?
1: Kampung Sungai Buloh.
0: Kampung Sungai Buloh. Ada jauh kita nih, toh?
1: Tahu.
0: Jadi kalau kan ke Sungai Buloh melintas jauh kita RTB, toh?
1: Ah, kan balik. Kalau balik ke Gajah, di sanalah melintas.
0: Tempat yang selalu jam jauh kita agak. Tempat yang selalu jam jauh kita agak.
1: Oh, tempat saya juga. Kalau jalan lama tu pun
0: jam juga tu. Oh, jam tu dah dapat buat apa-apa. Awal akhir datang je tu, Sari, ya.
1: Perlahan sajalah, dia lambat.
0: Abah bercerita kita ni.
2: Mana topik yang kita akan pilih?
0: Kita akan pilih.
1: Aku selalulah milih barang yang dibalikan selalu, tapi tak tahu juga.
2: Nah, silakan.
1: Aku selalunya yang aku beli pen-pen dan lah, macam pen.
0: Pen.
1: Banyak tu selalu aku balik. Tapi sudah di rumah bampayan dah berpakai. Dah mau balik.
2: Kalau anda silapku, Sari pernah mengungsikan gambar yang nyimpan-nyimpan barang tu,
0: Kita minat collection pen ke?
1: Bukan saja pen, macam-macam lah. Macam butul apa.
0: Butul? Butul maksud kita butul apa? Butul kosong?
1: Butul anuah. Apa tu namanya? Bagas minyak aroma apa.
0: Tapi minyak aroma tu berguna kita.
1: Itu berguna, tapi
0: betulnya tu.
1: Ini lah. Kadang-kadang sampai indah berdawat, bah. Macam warna apa.
0: Karing dia.
2: Menyesal.
1: Karing dia.
2: Menyesal, tapi
1: kita... Atau terkadai membalik. Satu, dua, tiga. Lama-lama banyak. Dia berpakai, jadinya... Anulah macam mau karing, dia mau...
2: Menyesal, jadi balik anda berguna.
1: Menyesal juga.
0: Kita membalik pen, kenapa tu kita? Adakah kerana warnanya, kah? Ataupun bentuknya lawa, ke tu?
1: Itu sebab... Bentuknya tu lah juga barangkali.
2: Unik lah, ha?
1: Unik. And then aku suka mewarna juga.
0: Kita suka mewarna. Kalau pandai mewarna, mesti pandai melukis ke, Linda?
1: Melukis sikit-sikit lah.
0: Boleh lah.
2: Pen yang pernah kita beli yang berharga rasanya?
1: Ano, pen warna. Apa namanya tu? Yang maka.
0: Maka.
2: Berapa harganya?
1: Maka. Apa namanya kan tu? 20 lebih lah.
0: Iya,
2: 20 lebih.
1: Tapi anulah. Tapi banyak isinya lah, 24 ke.
0: Yang
1: itu. Tapi masih ada juga.
0: Masih ada.
1: Masih indah berpakai.
0: Anu akhlirik kan ya kele, akhlirik.
1: Anu, macam pin warna apa tu, pin airnya orang anu.
0: Okey, anu basah.
1: Okey, anu yang macam tu.
0: Iya.
1: Bukan selalu tu dibalik. Kalau berjalan, dah balik 1, 2. 1, 2, 3. Kadang-kadang dah juga berpakai. Sebab saya ni melihat suka melihat warna yang tu sejak kali.
0: Kadang-kadang aku suka membalik. Ada orang, kalau ada orang yang membalik tapi sayang dipakai, setuju kita kah?
1: Tu ndak jitu mesti dia dipakai.
0: Ada tu, ada jitu orangnya membalik.
1: Ada.
0: Ya. Tapi sayangnya aku pakai, simpan tehnya.
1: Tapi kalau saya pakai lah dua kali saja, lepas satu ndak terjual berpakai.
0: Iya tah.
1: Itu sayang terjual kan kalau disi anak. Disimpan jadi banyak bah.
0: Banyak.
1: Kadang-kadang indah juga no. Indah juga pakai supaya nya apa tu nya topik tadi ya, supaya kering bah.
2: Supaya kering ah.
0: Benar tu.
2: Benar. Jadi beri menyesal jauh balik ah.
1: Menyesal
2: Tapi pernah kita macam pen kita tu ada yang rare.
0: Yang unik lah, unik.
2: Ada, jadi macam pernah kita terfikir macam kan menjual, mana tu ada orang kan membeli yang collection.
1: Kalau orang mau membeli, boleh juga dijual.
2: Ada, ya.
0: Buka kita TikTok, TikTok lah.
2: Cuba.
1: Boleh kan? Boleh. Apa ni dah pandai ber-TikTok ni?
0: Belajar sama Stopek. Jagoh ni siwangan ni. Ber-TikTok handal ni.
2: Baru aku tekan dengan TikTok.
1: Aku pandai ni.
0: Berjual
1: kita. Aku selalu melihatnya TikTok kan ni. Kalau kan komen saja.
0: Ada pegang orang, ada juga orang jual-jual barang kan.
1: Ada.
2: Boleh kita jual balik.
0: Kita bagi tahu lah, aku menjual color je. Kalau ada yang berminat. Tapi jangan pulang anu karing kita jual, marah orang.
1: Ya, tak. Baik.
0: Testing dulu.
1: Yang baik lah.
0: Kadang-kadangnya kita ni ada orang ni, ya sebagai seorang kolektor, ya mengumpul barang-barang. Katalah macam pen kita tu kan, indah lagi ada berjual. Jadi orang melihat tu sebagai satu yang unik lah.
1: Tapi kadang-kadang karing sudah lagi baik.
2: Sayang juga.
1: Sayang.
0: Lagi benda-benda lain selain daripada pen, apa lagi yang kita pernah beli tapi kita rasa alah, nada gunanya sebenarnya.
2: Menyesal
0: banyak. Menyesal
1: lebih aja. Buku-buku apa tu, what search apa tu.
2: Ada juga.
1: Orang mencari tu. Kadang-kadang buku warna apa.
0: Kita ni minat kali ke pesta buku ni, memang minat ni.
1: Oh. Kita buku selalu saya selalu ke sana tu melihat buku-buku.
0: Ah, memang berbatusin tu. Eh.
1: Mesti ada bajet tu.
0: Kalau tidak,
1: lihat saja.
0: Tapi siapa coba Mister Buku itu? Ya, bukunya bukan yang murah-murah wah. Promo wah.
1: Kalau saya, saya lintasi survey dulu. Kalau pertama kali, kali kedua baru dibalik.
3: Di mak dulu.
1: Banyak tu buku-buku macam majalah apa. Kalau dapat dijual lah, majalah. Itu perbinian selalu balik tu.
2: Majalah kita tu tahun bila punya?
1: Yang lama-lama tu, tahun 2006, 2006. Lama-lama lah.
0: Zaman mangga kali ni.
1: Mangga. Gila-gila apa tu lah.
0: Gila-gila, istopik minat tu.
2: Gila-gila bagus tu.
1: Gila-gila. Macam mastika apa tu.
2: Ada juga mastika tu bagus tu.
0: Mastika tu banyak pengajaran.
1: Depan, tapi... Kan ditunuh kalau baik.
2: Jangan ni.
0: Jangan kita tunuh. Berharga tu satu hari nanti. Asta.
1: Kalau orang berguna juga. Kalau
2: kita akan bagi pria ni, kami ni ada.
0: Apalagi kalau orang daripada kita tunuh jadi asap saja jadi jerebu. Baik kita bagi stok.
1: Kalau jerebu Boleh jadilah.
2: Si Voksyah ni ada mana ni namanya apa di sini nya mastika cerita hantu saja tu nya.
0: Mastika tu mun dapat mastika
1: tu. Lama-lama
0: gambar dapatnya mun dapat
1: pasal
0: kubur.
1: Sekarang ni dia lagi ada berjual tu.
2: Mana dia tu sayang tu.
1: Mastika anu Malaysia betul.
2: Sayang tu kita.
0: Jangan kita tunuh, kita kumpul-kumpul-kumpul, cari orang yang anu minat mengumpul.
2: Kalau kita buang pun buang sejarahku kita.
1: Ada juga pernah saya terlihat dia anu jual badan ku ceria, ya. Ada orang berjual.
0: Macam tu lah.
2: Jual saja tu kita.
1: Jual. Tapi mahal lah, RM5
2: seringgit ke saja. $1.
0: Awas $1 kita
1: kita jual. Dan anu jual topek sama apa nanti jezol. Anu baju banyak jual anda berpakai, sayang.
0: Kenapa kita balik tu? Kenapa kita balik mula-mula? Kenapa kita
1: mula-mula macam... Mula-mula dia berpakai pulang. Dia pulang dua tiga kali macam
2: orang. Menyesalah.
1: Mungkin tu kan dipakai, dia tetap balik. Dia tetap dipakai.
2: Ada caranya ni kita.
1: Di mana aku ceria kali juga?
2: Tidak. Kita buka garasnya. Di rumah saja.
0: Di rumah saja. Kita lah macam 50 sen saya sehelai.
2: Kita panggil kami.
1: Boleh juga insyaallah.
2: Beritahu saja. Daripada
1: dibuang
2: Ternyata
0: dibuang daripada kita tunuh.
2: Garasel jadi Sungai Buloh.
0: Garasel je Sungai Buloh ada majalah-majalah lama aja.
2: Ada baju-baju lama. Pen-pen yang siapa minat,
0: pen-pen kering.
1: Itu jangan
2: Itu jangan sayang. Sayang tu.
1: Marah orang. Baiknya dijualnya.
2: Kadang-kadang bukan orang memikirkan dawat atau tu kita.
1: Orang mikirnya. Jualannya kalah.
0: Ia tidak berjual lagi. Jadi ia menjadi satu barang yang kita unik lah.
2: Yang macam kita area tu yang kita kongsikan tu segala macam-macam ada minuman apa? Tin minuman.
1: Ada
2: kita kongsikan.
1: Tin minuman itu habis uang diminum sudah tinnya.
2: Yang macam pen lah.
0: Pen. Kalau kan tin minuman yang paling lama yang kita simpan dari tahun berapa tu kita?
1: Belum jauh lama tahun 2020. Monster.
0: Tinggi ni.
2: Ada yang pen yang unik-unik kulihat kereta kah? Apa tu?
0: Itu yang seorang lagi tu.
2: Ada seorang tak?
0: Ada seorang lagi.
1: Bukan. Pen dada.
0: Pen injek.
2: Itu orang lain. Confused tak waktu tu kita.
0: Macam mana kita...
2: Jelah ni benar.
0: Baju sudah, majalah banyak. Di mana sahaja kita menyimpan tu? Kita ada bilik khas kah menyimpan barang-barang yang unik-unik
1: ni? Di store. Ada tempat khas mana
0: kan? Ada rak ataupun macam ada orang menyimpan galeri, menyimpan benda-benda ni.
1: Tapi ada banyak saya bertunuh juga.
2: Sayang. Jangan kita cuma tulen kali.
1: Macam pelita Brunei apa?
2: Bertunuh
1: bah. Sebelum dia rebut tu
2: Jangan anu tim jerebu kita.
1: Ni dia ada.
0: Belum lagi habis kita, tapi insyaallah akan berkurangan. Baik-baik saja ni. Masa ni alhamdulillah.
1: Sayang yang kok.
2: Kalau
1: anu tu kita guna apa tu yang dulu-dulu.
0: Kalau anda kita tunuh pun ada gunanya yang lain tu. Ada macam kawan-kawan saya sendiri. Macam dikiralah apa saja akbar. Nya lebih bersihnya melap ceramen. Makai surat kabar daripada pakai kain pelap.
1: Banyak juga.
0: Adanya orang macam itu.
1: Boleh tak? Ini betul-betul saya sudah habis. Dulu selalu kan mengambil di jabatan setiap hari 3, hari 2
0: di sesar minyak, masjid.
2: Ini Haji Zof pun, Haji Zof ada

0: menyapa di TikToknya. Arahku pun ada ninya, Tintin minuman. Oh. Dan lain-lainnya. Ia suka juga collection.
1: Collection.
2: Ada yang pernah orang Tintin damit ya Tintin tu. Rasanya 100 ml kali gini tu. Macam ada minuman.
0: Ada orang
2: mengumpulkan.
0: Ada juga.

0: Boleh.
1: Tapi murah kalau kena.
2: Murah, murah.
1: Minuman
2: murah
1: lah. Apa? Tin min aluminium
3: berapa? Sekilo berapa sen?
0: Oh, cuma itulah.
3: Oh, lainlah kita anu menjual ekon apa atau memang barang.
1: Oh, pun ada tu.
3: Atau beli oleh tu. Bateri apa?
1: Oh, ada orang selalu ke sana tu orang India. Betanya.
3: Di Hornya.
1: Ke kampung, kampung.
3: Si Topik pandai tu melakonkan tu.
0: Pandai kan. Kau orang ada kita tin. Bete ikan apa kan? Boleh lah, Haji. Haji boleh lah.
1: Tiada lah, kawan. Topik pandai tu melakon.
0: Oh, pandai.
3: Ya, pandai tu. Jadi mekanik pandai tu ya.
1: Jadi, ya.
3: Pelakon je bahan.
1: Kita mendangan tu kalau berlakon.
0: Terima kasih.
1: Bah, cuma kita belajar tu kan.
0: Antai, ya, kadang-kadang aku kalau bergunting, bergunting dada rambut kunon. Bercukur, bercukur atau cerita-cerita aku sama dia orang. Aku tanya-tanya tu, aku tanya-tanya kuat ni apertinya ni apertinya. Ada orang cerita tak? Oh, cerita
1: kan. Ada untuk menghayati watak tu ha.
0: Macam dari tu tak.
3: Sebenarnya tapi keluar kadai lupa dia.
0: Oh,
3: bunyinya jadi ingat dia.
0: Cuman kan jangko.
1: Jadi
0: aku pun dulu mula-mula berlakon 2005. Mula-mula aku memegang watak orang India je sebagai seorang nurse dalam cerita sitcom Klinik.
3: Kita jadi Kesia kan.
0: Klinik ada di YouTube tu kita. Boleh kita cari Klinik.
3: 2000 berapa tu?
0: 2005. 2004 2005. Batas sudah kita. Itu atau mula-mula tu.
1: Berambut lagi
0: handsome kita handsome. Banyak bini-bini tu.
1: Berambut masih
0: berambut.
3: Kalau kita lihat dulu
0: berkeritilah. Puasku kena uyong tu kita. Puasku kena uyong oleh kuyong.
1: Insyaallah.
0: Bukan belum bini-bini.
1: Melihat YouTube.
3: Cakap saja keriting apa keriting kering pernah keriting basah.
0: Oh ya, dia aku dulu.
3: Tapi ya pakai watak tapi ajir itu maksud tu. Cari saja.
0: Terima kasih. Anu, Sari.
1: Enggak pasal wayang atau aku pernah melihat wayang dia nolah di arah Kiangge. Apa namanya tu?
0: Borneo.
1: Borneo kata. Kiangge awal dan akhir tu. Datu apa tu zaman
0: Abdullah
1: tu
0: punya.
1: Ya tayang first time sama yang terakhir tu. Lepas tu dah lagi aku pernah melihat wayang.
0: Ataupun
1: dibawa oleh Hanu Peridian. Peridian bawa.
3: Benar dia. Lepas satu nak lihat wayang lagi
1: Lepas satu dia lagi ada.
3: Kerana 40 tahun sudah tu nak lihat wayang.
1: Entah.
0: Malas sekali.
3: Dah berapa minat?
1: Sebab sekarang ni ada CD sudah pakan. Ada
0: IT. Benar.
1: Lagipun mengenai wayang masa ni sayang berubah. Sudah banyak berubah.
3: Yang lama-lama tu.
1: Yang dia agak kalau akan melihat wayang di mall tu kan yang kalian.
0: Terus.
3: Ya tah cuma tu.
0: Kalau Sungai Buloh
1: tu dulu tu macam first time melihat bah.
3: Iski.
1: Iski. Baru first time.
3: Melihat Jamal Abdillah lagi tu.
1: Jamal Abdillah ke awal dan akhir tu. Tahun berapa kata tu ah? Lupa sudah.
3: 91 92 kali ah.
1: Abang kali cuaca.
3: Kalau lagu tu tahun 90 91.
0: Kali lah cuaca.
3: Terima kasih tuan.
1: Batu saja.
3: Jangan marah, Bibuna.
1: Lul, sama Taufik. Bibuna, jangan marah.
0: Bibuna.
3: Bibuna.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
3: wabarakatuh. Itu pemanggil pertama Sahri namanya.
0: Sahri.
3: Ini ada juga orang, apa ni namanya, message kita.
0: Kita ada pemanggil lagi.
3: Ada pemanggil kah?
0: Kita lah yang ada pemanggil kita ya.
3: Ada apa deh, menangkan lagu.
0: Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Haji Awang, waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
4: Apa perbis kita berdua?
3: Sehat Ji. Apa kabar kita Ji? Sehat lah.
4: Alhamdulillah, baru balik Jawa.
3: Apa dah? Di mana kita tadi?
4: Daripada balik daripada hospital.
0: Apa dah?
3: No. Pikir dari KL tadi melihat pemelawan.
4: Anu melawat mentua.
3: Mudah-mudahan sihat.
4: Alhamdulillah.
3: Apa kabar cucu Ji?
4: Alhamdulillah.
3: Ada orang ke rumah?
4: Dan ani anu yang arah besan
3: besan kita
4: dia gilirannya lah
3: gilirannya. Jadi Ji, ada pernah kita menyesal kembali barang kami tahu kita ni
4: lebih menyesal.
0: Apa tu
3: cerita mau dengar tu?
4: Aku barang yang ku beli anu barang spot saja lah, barang spot.
3: Apa yang kita beli tu barang spot? Selain daripada bula lah, aku tahu kita main bula. Selain daripada bula.
4: Aku beli adalah
3: skipping.
4: Ricket badminton mah.
3: Ricket badminton.
4: Badminton mah ricketnya tu. Jadi di Bali kan. Di Bali sekali sudah pakai sekali dua kali main lah. Macam dah berapa nyaman di tangan tu. Ini terbuka, ini terbuka guna. Ini terbuka guna, Pak. Ini terbuka guna, dia lagi mau makan, Pak.
3: Adakah

0: Balik lagi. Sama je cerita tu kan.
1: Adakah pasalnya kita memang bukan main badminton punya jenis lah? Cuma tu?
0: Tidak, aku bukan. Tidak sesuai dengan tangan gua.
1: Oh, jadi apatah yang ngam sama kita? Mungkin belum kita balut dengan grip kelewa. Itu
0: yang tu? Mula-mula tu lah. Anu, raket yang mula-mula tu saja.
1: Ah, yang mula-mula tu.
0: Ah, yang selain, yang apabila membeli yang kedua ketiga tu,
1: pam, sudahlah.
0: Jadi collection dia pulang untuk memenuhkan beg saja.
1: Adik.
0: Untuk memenuhkan beg. Sekarang, berapa riset dalam beg?
1: Eyoish.
0: Ini dia jual banyak. Ada jual 8 buting.
1: Iya, tapi anda dah berpakai lah.
0: Anda boleh pakai. Ya, kawan. Ya, kawan. Ya, kawan. Dapat anda tanya, minjam tanya.
1: Minjam.
0: Pinjam tanya tu. Ada. Pinjam masa pinjam selaja. Oh,
2: anda boleh. Indah mulai.
0: Biar jenis kan dapat.
1: Tapi anu kita bali-bali itu, anu stringnya bertarik sudah.
0: Anu ikatkan ketani lah. Ketani minta lah yang tempat dengan. So, dia kosong kan? Kosong. So, yang mengikat berapa dia punya anunya, dia punya
1: tarikan. Kira-kira set sudah untuk main tu kita.
2: Oh, iya, weh.
1: Tapi kenapa tu pulang dah berpakai?
2: Ayah, ayah main smash.
0: Bukan kadang-kadang katanya stick to one lah. Ayah punya
2: hari kita tu. Stick to one.
1: Hanya kita ni nyaman di tangan atau tak kita ni pakai?
0: Ayah tu apa yang tenis. Ayah hati yang apabila sudah nyaman di tangan tu, kita
1: digunakan
0: tu.
1: Yang lain-lain tu.
0: Walaupun beli tu sikit pun dipakai juga.
1: Faham tu. Memang cuma tu tu.
0: Atau riket lah.
1: Riket.
0: Kedua. Ano? Grup main bola.
1: Kipar.
0: Kipar sama je dibeli tapi dia dipakai. Pasal apabila dipakai, anda berapa nuansanya, anda berapa nyerang, anda berapa grip bah?
1: Anda berapa grip?
0: Tentu pulang yang lama tu.
1: Grup
0: yang lama tu yang paling. Iya, tu yang punya kawan punya. Banyak je grup mana ya. Namanya penjaga gol kipar ni. Ni gua tu, ni gua ya ada dua jenis tu. Satu untuk hari kering, satu untuk hujan kan?
1: Jadi dua-dua kita ada kira standby lah. Tapi tidak jadi pakai lah.
0: Tidak, kadang-kadang 2-3 buting tu dalam beka.
1: Untuk show off kelewa kita di
2: Walter. Oh, lain soalnya kita janji terdapat kele.
0: Bukan. Sama je ano je semana topik. Ano super.
1: Banyak juga.
0: Dibeli. Dari sini dipakai, tidak berapa nyaman. Pasal diri tidak berapa nyaman. Tidak, dipakai. Kalau terima ni balik lagi. Dia balik juga sekali.
1: Dah
0: aja
1: nyaman.
0: Sama aja cerita, indah aja. Pakai je lama.
2: Kalau kita bagi-bagi ke orang. Ini kita bagi-bagi
0: ke orang. Kalau ada orang yang penyampai.
1: Anu lah, Jawang. Tapi kalau stupor itu yang paling lama tahun berapa kita ada?
0: Aku anu yang mula-mula aku waktu ke sekolah. Tahun 85.
1: Masih ada?
0: Anda masanya anu sudah mumut sudah.
1: Mumut sudah. Apa jenisnya tu je? Apa buatannya tu? Apa bangsanya? Ya, bangsanya orang lama aja benar.
0: Tidak boleh sabut.
1: Sabut saja dia bangsa.
0: Ano, ini dah ano World Cup mah.
1: World Cup. Ano, 6 start masih.
0: Enam start. Ya, ada 6 boleh boleh diutuhkan.
2: Atau mun tekanan kaki bibai tu. Kawan kul arah lutut bang amin menandang ia menahan. Ia menahan ai sande begarit teh garit.
0: Ya tu akhirnya no kan nyerang boleh lah.
1: Boleh lah mahal
0: dulu,
1: juga.
0: Boleh dibalik dah dulu mana kira ya selabih ke.
2: Benar lurus.
0: Minat, kan?
2: Six
0: apa start. Yang kita ni minat dia tu walaupun mahal balik juga.
1: Balik juga. Macam kita.
0: Satu dulu tu ndak ada orang menagur wah. Kau je kau menagur kan. Bapak mana je kau menagur. Mana saya tak punya dia tak punya.
2: Mana.
1: Tapi jawab masa ni Adidas World Cup yang 6 start basi itu. Lain masa ni harganya. Hei.
2: Berapa?
1: Mahal. Kolektor
0: pun harga. Dapat jom beli ni tak? Dapat jom beli tiger ni tak?
1: Boleh lah. 4 biji tayar.
0: 2 biji.
1: 4 biji tayar di Cina boleh lah.
0: Ya, itu. Banyak aku. Bukan mana saya. Barang seputar ni macam-macam. Macam baju gata, t-shirt apa tu kan? Macam t-shirt tu kan?
1: Tapi itu berpakai je.
0: Tidak, kadang-kadang. Anu ada yang berapa nyaman dipakai lah. Tidak macam kata ni, aku menjaga gopi bahkan kadang-kadang baju tu tidak berapa sesuai bagiku macam minyak dia macam.
1: Tapi masalahnya kita balik je.
0: Kemana kata tahu terpakai. Kata ni kan, kata ni minat kan.
1: Lawa ba.
0: Dia punya pattern atau kan, bagus ni. Lawa kalanya ni. Sama je macam seluar bulat tu sama juga. Kadang-kadang gurut dia apa dia?
1: Gurut ni.
0: Macam
1: salah saiz lah.
0: Kan, macam nyuang apa gabak-gabak lah.
1: Antap. Macam bendera lah. Berkibar lah.
2: Berkibar.
0: Itu yang macam perjanjian tu. Kau ni wangnya, sayang kau ni wangnya. Buang busin tu ya. Apa ni ni? Bukan kau pun ni banyak-banyak lah. Itu biar di tempat ni kau.
2: Collection lah.
1: Collection lah.
2: Kalau okay, ada topik apa salah tu Kalau yang panggung yang mula-mula yang kita pernah lihat.
0: Panggung Bumpang lah.
2: Panggung Bumpang. Apa ceritanya?
0: Ada cerita James Bond.
1: Apa James Bond yang mana satu tu?
0: Yang awal-awal tu lah.
2: Oh, The Spy Who Loved Me tu. The Spy Who Loved Me tu.
1: Dr. No.
2: Dr. No.
0: Dr. No. Awal-awal tu lah. Oh, ya tak kepisan tu ngambil tiket. Membeli tiket ke
2: pisan. Kenapa?
0: Lubang dah ambil kan?
2: Lubang buat beli tiket tu.
0: Katanya menunjuk arah kucing tu kan. Macam berapa-berapa. Ya tak kadang-kadang. Heran macam mana boleh. Masuk sampai 5 buting tangan tu lah.
1: Orang berambut-rambut ni.
0: Berambut lah. Sampai orang berambau bawa dengan lah. Bersikut lah. Membeli tiket lah.
2: Dulu berapa tiketnya tu dulu?
0: Dulu ada tiketnya macam mana yang kelas depan sekali tu macam 70 sen kan?
2: 70 sen depan sekali tu.
1: Depan sekali pulang kelas 1 lah. Walhal ada bayangannya belakang sekali kah paling bagus?
0: Ya pertengahan macam RM1 lebih ah.
2: Mahal sedikit.
0: Dan yang belakang sekali yang belakang RM2 lebih. Dan yang di atas ada juga di atas RM3.
2: Paling atas RM3 tu ah, paling nyaman ah. Itu yang di mana Bumpang?
0: Di Bumpang, 81 katanya adalah menyebalah lah. Minum sebelah tu kayak kopi. Aninya tu kan. Dia ada kafe juga kan dalam masuk.
1: Ada kafe.
0: Ada kafe lah siuk lah. Ada
2: minum lah.
0: Sekali dia tak sedia melihat kan. Masanya jadi bangunan anu sudah kan.
2: Dulu tu ada jual anu popcorn? Ada?
0: Ada. Orang ada jual di belakang tu, di belakang.
2: Ada?
1: Popcorn lah.
0: Ada.
2: Ada.
0: Ya, bisa tu. Jadi dia kan macam anu gandum tu. Ya, kalau kita ni kan mau boleh masak.
1: Panas-panas lah, panas-panas. Gandum ah.
0: Gandumnya mana? Macam-macam lah, bukan gandum sajalah, macam-macam.
2: Segala coklat apalah,
0: gandum buah-buah ali anam nanas apa tu kan.
2: Buah-buahan ada benar.
0: Buah-buahan apple.
2: Ingat ke tu benar?
0: Jambu apa kan?
2: Lurus-lurus.
0: Jambu. Okay. Ingat ke tu? Cucuknya macam sate ada
2: ah. Ingat ke tu? Atau ada benar.
1: Buah-buah bercucuk.
0: Jarang pula kan tu sang kuda, jarang boy payah mencari kita kuda.
1: Tunggu perayaan pulang tu ah.
0: Kecuali yang ada kuaceh.
1: Anda berjurit tu je.
0: Berjurit tu. Habis marah nyunyam anu menyabu.
2: Dulu ada lagi bonsanya tu menunggu ya. Ada
0: pintu tu. Ya tersiok zaman dulu tersiok lah.
2: Atau mula-mula tu yang kita lihat tu Dr. No
0: Ya. Panggung ni banyak kan. Panggung Bumpang, panggung Bovia, panggung Bonyo. Betul satu atau apa namanya panggung itu.
2: Atau dia lagi ada apa lupa aku tu benar.
0: Ada dekat Pers Emperium tu
2: Rubah dia sudah.
1: Habis
0: dia rubah. Ini selama ni sudah aku menyorang berkahwin apa. Indah tu pernah melihat wayang tu sampai hari ni. Dan indah ada.
2: Indah lagi ada.
0: Padahal masa ni canggih-canggih anunya. Dia punya string apa canggih, duduk-duduk canggih.
1: Bunyinya lagi.
0: Bunyinya lagi sok. Dia punya sok suara tu bagus. Macam galas pacah tu. Macam
2: bunyi
0: dia
2: lah.
0: Ya tapi yang bewasi Titan tu.
2: Titan tu.
0: Tapi aku tak pernah masuk lah mas Ani. Panggung-panggung yang baru tu aku tak pernah masuk.
1: Baik tu je Baik tak?
2: Pilih. Coba sekali lah. Kita sekali lah. Sekali layan lah. Layan lah. Sekali lah. Sekali lah. Layan lah.
0: Boleh pergi ni. Tapi kan ikut tipu cucuan.
2: Tiket sekarang ni bukan tiket sedikit. RM2 lagi kita.
0: Murah pun. RM5. RM6. Tapi ikut mana kan? Ikut jam kan?
1: Ikut lah. Kalau siang hari macam hari 2, hari 3 murah sedikit lah. Weekend mahal sedikit lah. Bawa lah memang tu
2: bawa. Sekali
0: lah. Dia bawa tu.
1: Dah tak kira cerita apa tu. Iron Man kah bawa? Melihat Iron Man.
2: Anu baru ni apa lagi baru? Apa yang baru?
0: Dah ditanya anak peranak lah. Apa dia di Times Square. Ayah punya anu, ayah punya panggung anunya. Senimanya apa wayang main lah. Pukul satuannya. Ya, kita jumpa anak kena gua. Ya tu yang siok zaman dulu tu
2: siok benar.
1: Berabut pun siok je aja.
0: Tapi dulu tu kami zaman kami dulu tu tidak kan dengar anak tu macam kan beriok tu masa tidak ada friendly lah. Kawan bapa kawan lah masa macam beli tiket apa tu minum apa tu kan.
1: Masa ni jangan.
0: Masa ni payah
1: macam. Benda tersagir viral.
0: Bukan baru terlihat baru menantang iya tentang dia nya
1: tapi Ji masa ni dapat sudah beli online je
0: okay lah tu alhamdulillah
1: dapat pilih tempat lagi dia dapat pilih kerusi dari online

0: Betul lah. Kenapa pun jarang je nak wayang.
1: Benar.
2: Halo kak. Dapat minta mainkan lagu kak?
1: MasyaAllah. Apa lagunya?
0: Apa lagunya?
2: Teman Sejati. Teman Sejati.
0: Lagu siapa tu ah?
2: Aku pun nak ingat lagu.
0: Teman Sejati lagu ni bukan lagu dakwah kah?
2: Jadi, lagu apa? Bukan dakwah tu. Teman Sejati. Bukan dakwah tu. Kalau lagu pop tu.
0: Kalau aku menaip di sini Teman Sejati Beradas peluang keluar ni. Kumpulan Beradas. Ada lagu
2: dakwah. Mana saja yang baik saja.
0: Teman Sejati Kamikaze. Ahmad Jais.
2: Lagi?
0: Beradas betul berapa tu lagu dakwah tu?
2: Dia jangan lagu dakwah majlis satu
0: ke? Ini lagu dakwah batal lagi subuh ni kita.
2: Iya tu dah.
0: 4:50 subuh. Awal juga lagu dakwah.
2: Baik juga ingat-ingat.
0: Iya. Ada lagi yang jawab ada apa-apa lagi?
2: Itu saja.
0: Terima kasih. Ya.
2: Kirim salam saja pemanggil-pemanggil kita ni.
0: InsyaAllah. Okay. Pemanggil-pemanggil. Aja Wang kirim salam.
1: Aja Wang kirim salam tu. Pemanggil-pemanggil.
2: Kalau boleh aku kau jumpa ni lah.
0: Siapa?
2: Yang Liverpool lah.
1: Yang Liverpool. Malam.
0: Boleh tu. Kami
2: ni. Siapa namanya yang sebenarnya lah?
0: Senang situ. Kita tanya sendiri.
2: Cuma nak beli lem singar kan?
0: Iya. Sejak ubat kita aja Wang.
2: Mana? Tengah nyari aku sudah berjumpa kan? Kami face to face sudah lah.
0: Iya.
1: Sudah ha?
2: Masanya belayar naik haji kan?
0: Kita ngam di airport.
2: Kami ngam dulu lah. Jadi aku berjumpa semuanya. Jadi dia pun kan berkenalan sama yang mana satu aja Wang ni.
0: Jadi kenal aja.
2: Itu ni aja Wang ni. Itu kita ni. Berapa umur?
0: Orang tanya kabar dia tanya umur wah.
1: Lain.
0: Ya macam aku jumpa Sepik. Assalamualaikum Pak.
1: Berapa umur?
0: Umur.
1: Aku tua tu. Aku tua tu.
2: Ya tu yang paling anda tak.
0: Orang tanya kabar kerja di mana.
2: Alhamdulillah.
0: Berapa umur? Bah, mebon je.
2: Terima
1: kasih.
2: Baca tu boleh kerja.
1: Okey, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, semua lagu daripada Rai Maruf, tajuk lagunya Usang. Kita ada pendengar yang masuk ke WhatsApp. Ini daripada siapa ni? PGD Family. Katanya kenangan pertama melihat wayang tahun 93. Sama ni macam Siana tadi, Sahri, filem Kekasih Awal dan Akhir tahun 93. Pelakunya Jamal Abdillah sama Sophia Jen. Harga tiket cuma RM3 saja.
1: RM3.
0: Ia tak kenangan pertama katanya melihat wayang sama suami. Tapi yang paling indah dapat lupa, sudah selesai melihat wayang, sudah berdiri tahu-tahu ada bapa sama mama duduk di belakang. Kedapatan.
1: Ha? Aduh.
0: Melihat, kira diting lah tu. Sekali ada bapa mama duduk di belakang.
1: Nah, kan? Teng.
0: Kenangan yang indah dapat dilupakan, suami isteri. Jadi Ristan sampai ke anak cucu. Daripada PGD Family, terima kasih kerana berkongsi cerita ya. Untuk pengalaman di wayang. Terima kasih Joe Hasni. Katanya memang suka mengumpul-ngumpul barang. Ada baju gata, pen, beg, cawan, pelita, Brunei, surat kabar, mesin jahit disimpan arah galeri. Terima kasih Hasni. Okey, kita ni ada pemanggil.
1: Ya, kita layan pemanggil terus.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa?
3: Yati Hami.
1: Yati Hami.
0: Pikir ramlah ram, Dri.
1: Wow.
0: Apa kabar kita, Yati?
3: Oh,
0: sihat.
3: Alhamdulillah.
0: Makan apa tadi?
3: Makanan tadi lok liking, nasi, ada durian.
0: Dah pernah hendak nyaman makanannya.
3: Oh, simple tapi mengenyangkan.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Bah, ni bah, kami punya cerita ni bah. Apa kita akan bercerita pasal apa?
3: Aku akan mengongsikan mengenai dengan apa ni, wayang.
0: Wayang.
3: Ini macam kisah dulu-dulu ni, tahun apa namanya, masa umurku 9 tahun cuma tu, 8 tahun 9 tahun lah.
0: Tahun berapa tu?
3: Ada sudah macam dalam lebih 40 tahun sudah kali.
0: Lebih 40 tahun
3: Lebih 40 tahun. Sekarang umur sudah 50-an kan.
0: Okey.
3: Jadi itu masa tu umur 9 tahun yang ku ingat perlindungan mula bapa sama mula mama membawa ke panggung Bulkiah. Masa itu kami tinggal di kampung air kan. Jadinya di panggung Bulkiah yang ada masa ini belum lagi belum lagi berubah.
0: Masih ada. Jadi di tengah-tengah kan?
3: Oh, di tengah-tengah masa ini. Jadinya masa itu perlindungan membawa tiketnya, ada tiket yang 7 pusin. Yang di depan sekali tu 7 pusin tu yang depan sekali tu.
0: Melangoi.
3: Melangoi tu. And then lepas tu ada lagi tiketnya RM1.20. Dan yang paling mahal dalam RM3 lah cuma tu.
0: Bukan Bulkiah kali ni kita, Borneo kali. Borneo kah?
3: Indah, Bulkiah.
0: Yang di ujung tu ada
3: yang di yang di Kianggeh tu bah, depan Kianggeh.
1: Jangan marah. Tarik nafas.
0: Tenang.
3: Depan Kianggeh masih lagi utuh tu, tapi gayanya masa ni gayanya mungkin dah berfungsi lagi lah. Dah lagi berfungsi, dah dibukakan lagi lah mungkin, tapi dia juga nak rubuh
0: dia juga nak baharui.
3: Cerita masa tu kanak-kanak aku dah tahu kan apa ceritanya. Yang aku tahu gayanya aku kena bawa
1: cerita Melayu kan, cerita orang putih.
3: Cerita Melayu.
1: Macam
3: cerita

0: Tapi rambi cuma tu kelihatan dulu-dulu tu. Kan dulu dia berapa tahun kena bawa tu duduk-duduk saja kan. Dia jual luluran kan mati lah cerita tu. Tapi yang ku ingat panggung Bulkiha tu tak yang first time ku pernah melihat wayang di sana tu.
1: Masa kita tu umur dah mid tapi 6
0: lihat. Masa tu macam 9. Umur 8 tahun awal. 8 tahun, 9 tahun cuma tu lah. Ingat masih lah.
1: Nanti kita pasal, faham tapi bagi kita nak mengusut tu.
0: Indah, kita kena bagi umpanan kan, makanan. Macam apa, dulu ada kacang-kacangan, kacang kuda apa kan berjual. Indian, ada Cina masa tu di belakang panggung atau ada Cina berjual buah-buahan apa kan. Buah-buahan yang bercucuk atau buah-buah macam nanas apa dulu-dulu tu. Dulu murah kan, berpasen saja.
1: Masa ni pun ada juga
0: masa ni, buah bercucuk. Masa ni ada masih, tapi dulu tu unik bah dulu tu bah Cina lagi berjual kan mana katanya tahu kan dulu tu kan bandi saja.
1: Okey itu buah itu.
0: Buah. Buah-buahan bah itu.
1: Tapi yang carinya boleh dibawa masuk bukannya masa ni no outside food kah?
0: Dulu dapat beheran juga. Dia juga kena larang kan. Tapi dulu tu ramai melihat dulu tu.
1: Ramai
0: ramai. Maksudnya kalau ya sudah siap acara macam wayang itu sudah siap, kan keluar itu berabut bah.
1: Kenapa berabut itu? Bukannya sepatutnya
0: berabut,
1: relax.
0: Berabut dulu kan keluar kan pintunya itu macam sebuting dua keliganya.
1: Pintu betulak.
0: Jadi dia berabut kan, kan keluar itu berabut bah. Semua akan apa ni ya? Semua akan keluar awal. Macam sekarang ini indah terbalik
1: katanya
0: mau penghabisan biar terdulu orang berjalan orang keluar macam dulu indah katanya terpulangkan mau awal juni masalah apa dulu tu kan balik
1: gagas
0: satu gagas kedua takut perahu lagi kan
1: perahu,
0: menunggu perahu lagi dulu tu
1: kadang lambat menunggu lagi trip yang satu lambat lagi
0: ya tentu itu orang first time yang ku pernah melihat wayang lah tu di panggung Bukia yang masa ini masih ada lah nyorang masih
1: bangunannya ada
0: bangunannya ada tapi masih nyorang kalau melihat melintas di sana tu
1: tekanang.
0: Macam tekanang lah ku tekanang ni ku dulu-dulu masalah lagi damit melihat di sana
1: atau masa kita indah ingat tapi sudah kita masa sadar sudah yang kita di wayang umur berapa mungkin belasan tahun ada
0: macam itulah ada cerita Duku, tapi duku ingat benar bapa ceritanya dulu lama sudah berpuluh tahun kan. Dia ingat bapa ceritanya yang dilihat satu bah. Tapi ya itu first time yang ku ingat saja perindungan membawa masuk di sana duduk-duduk saja anda tahu melihat cerita apa paham pun enggak anda berapa anu melihat lihat cerita lah kanak-kanak kan.
1: Pengalaman baru ya iski lah.
0: Ya, kena bawa berjalan kan oleh perindungan sama di beradi pun ada juga bukan aku seorang saja kan.
2: Ini sijol di bawah melihat wayang tidur.
1: Aku kalau nengam cerita memang aku berkurang
2: lah. Tidur bah.
1: Memang mem kena sigong lah kok.
0: Tapi yang herannya masa ini pernah kena bawa oleh peranang sekali dua. Tapi orang jarang bah melihat wayang masa ini.
1: Tapi kalau dulu
0: musim kawan-kawan dulu kan berdaling-daling. Selalu melihat wayang. Ini sudah berumah tangga ini terbalik terpulang ini terpulang melihat wayang lagi.
1: Sama Dinis kan?
0: Orang anu sudah bah sama
1: Dinis.
0: Siapa lain kan?
1: Dinis ni.
0: Jadinya orang masa ini tahu tu sudah kan banyak penyerang banyak tugas-tugas lagi kerja lagi apa
1: macam
0: sibuk mana datang ke rumah balik kerja memasak apa itu ini kan nyerang dah lagi kan kecuali nya anak memaksa ikut temannya cuma
1: anak,
0: tu kan anak memaksa baru tak kadang-kadangnya bah lah jutah kesian johan kanak-kanak nak membawa
1: kami belanja lepas tu makan taninya mau tu
0: tu benar tu
1: apa saja cerita tu
0: Awi.
1: Kalau baru-baru ni ada jak jalan wayang, jaranglah.
0: Indah jarang dia dan dulu macam 2 tahun lepas adalah macam tu. Wayang anu munafik wayang munafik ingat ku masih tu. Itu ganya tu singgal-singgalnya. Lepas satu sampai yang ni indah tak lagi ya tu melihat wayang tu. Belum lagi orang terjalan ke mall terjalan pulang tapi kan masuk. Men kami kan laki bini dua indah banget. Kadang-kadang kami ini berpikir juga tadi orang tua sudah kan yang masuk wayang ini orang muda-muda saja.
1: Indah je papa.
0: Indah pulang papa. Ganya. Gaknya kalau kanak-kanak mano

0: bawa mau juga kan ikut termasuk.
1: Kalau barang yang kita apa balik tapi menyesal apa tu? Disesali
0: pernah
1: kemudian.
0: Kasut.
1: Kenapa?
2: Kasut.
0: Kasut tu pernah aku balik di kedai kan, kedai kasut. Aku apa ni? Kan kami kalau menyaiskan duduk saja kan. Aku tu macam duduk saja menyaiskan bang. Aku berdiri sekarang. Kalau masa ni kalau aku balik aku boleh lagi berjalan-jalan kawasan sana tu. Rakasa tu tu. Macam berceramin lagi. Berceramin lagi apa. Masa tu aku tu duduk. Masa tu ni orang menyaiskan atau duduk saja. Lepas tu terus tak. Lalu kan aku balik aku bayar. Sekali sudah datang ke rumah. Sudah aku kan memakai kasut itu. Sakit mah batis ku ratumit di belakang itu. Arah di belakang sekali itu. Orangnya kalau orang tua-tua beritahu.
1: Gigitnya gigit kasut itu.
0: Digigit kan ya.
1: Digigit lah.
0: Indah belum gigit. Indah lagi tergigit. Terus dipakai. Sekali lepas dipakai. Sakit bah. Sampai yang ni mana aku memakai itu kasut itu.
3: Sayang.
1: Sayang lah.
0: Jangan-jangan kita ni balik. Merah bah.
3: Kita balik pasal lawa kali wah.
1: Berapa harganya kan?
0: Harganya dia jual mahal banyak lah. Dalam macam 39.90 ringgit cuma itulah harganya. Dia jual mahal banyak itulah. Iya.
1: Beri menyesal di Bali lah.
0: Beri menyesal. Tapi sayang. Sayanganku juga. Nyungku sayangku juga.
3: Mana
0: tapi
3: mana kita fikirkan? Kita sayangkah ataupun kaki kita siksa?
1: Iya tak.
0: Siksa kan ni. Nungku kaki ku siksa.
1: Ini tadi simpan dia saja.
0: Ngebek tu ku makai.
1: Biasa.
0: Dan yang mata tu dia dapat di
1: belikan.
0: Di orang dibelikan kan. Boleh dibelikan barangkali masa tu. Ditukar lagi kasut lain ke lihat. Dan yang mata tu malas kan. Limpas sudah jua bah.
3: Ya, pasing saja. Pasing ke peranak.
0: Itu kadang-kadang peranak. Kami kadang-kadangnya peranak kalau ada kasut ku yang anak tu. Dorang kerarangnya mak minjam kasut kita pinjami papa kainnya tu, dah papa. Boleh tu kami, aku sama nak macam kami friendly bah. Kalau macam ada barangku kerarangnya, dorang minjam, ay maminya lah wajah meminya nanti minjam meminya kalau ada jemputan apa. Engko okay, it's okay, engko pakai saja.
3: Kalau size ngam kasut sama size.
0: Kalau kami indangnya nak beranak yang bini-bini. Sama tu saiz kami.
3: Bisa.
0: Sama saiz kami, kasut kami sama.
3: Bapak kaita sudah kasut yang kita menyesal lah. Kenapa pakai sudah?
0: Tu dipakai ke peranak ku makai. Masa tu tinggi sedikit. Masa tu tinggi tu.
3: Tinggi ni berapa inci? 4 inci.
0: 3 inci tu masa tu, 3 inci. Masa muda, tau lah masa dulu. Macam masih lagi muda-muda kan. Belum berumur. Ini sudah berumuran ni bukan lagi berinci-inci. Ini inci banyak.
3: Anu sketches ni wah.
0: Anu yang macam apa namanya ni tumitnya yang anu macam pasar sedikit bukan lagi macam apa tu macam anu lurus satu macam anu yang macam tajam ni
1: rata
0: ni anu rata empat sagi macam anu sudah dipakai apa tau. Lihat je umur juga lah. Kadang-kadang saya juga kan.
3: Miski
0: tu juga kan. Miski tu juga kan bergaya.
3: Bergaya-bergaya
0: juga. Lihat juga umur.
3: Tak apa-apa tu. Bukan cuma tu. Untuk keselamatan sama kesihatan.
0: Nak
3: kira umur tu, nak kira tu.
1: Ni macam sijil atau pakai safety
0: belt. Pasal umur ni, kita ni, lagipun doktor menyarankan coba. Jangan makan kasut tinggi. Kalau ditakuti kasut, apa ni? Ditakuti kaki kita ni sakit, bah.
3: Kerana ya, menderita betul. Sudah di umur lanjut.
1: Selioh ke apa karang lagi, payah lagi.
3: Tapi pun iya, banyak sakang. Jemputan sejam dua bolehlah.
0: Itu bolehlah jualan. Sekali-sekala bolehlah. Tapi jangan jauh tinggi bandar lebih-lebih macam
3: 4 inci ke
0: jual. Macam 4 inci itu lebih. Jorong-jorongnya, diri berjalan, diri perangkatnya lihat ni.
3: Payah tu tuah, melangkah bandul, payah tu tuah. Dia berdek tau.
1: Awe.
0: Payah tak. Jangan jauh dituruti.
1: Kalau di pantaran lagi, elok. Sangkut tu.
0: Itu pacak tu kalau di pantaran ni.
1: Habis.
0: Terpacak tu hilang gaya tu.
1: Mana?
0: hilang gaya.
3: Mana pula asalkan kita ni sihat, dapat berjalan dengan sempurna, laju berlusir kalau apa-apa hal, itu yang penting.
0: Iya ta. Kalau berlusir pasal dibuka kasut tu.
1: Mana?
0: Iya ta. Dia dapat berlusir pakai kasut-kasut tinggi tu, pisan garang.
3: Yang penting selisah lah masa ni umur ah.
0: Lihat umur lah masa ni cua.
3: Tak apalah, jemputan saja kita pakai 4-5 inci pun ada orang kisah tu.
1: Iya, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Boleh minta request lagu?
1: Boleh, apa lagunya?
0: Lagunya I Love You.
3: Siapa I Love You?
1: Siapa tu? Siapa tu?
3: Siapa punya lagu? Bukan nak siapa. Siapa punya lagu?
0: Cindy Leon.
3: Cindy Leon.
0: Hati tunjukkan buat suami saya yang pada masa ini sedang menonton TV. Tadi sudah kan DJ Jo sudah tahu tu tadi lagu Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Alhamdulillah lah. Ani, I love you.
3: InsyaAllah. Kalau ada orang menelepon tunggu saja.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serin apa?
1: Serin Dion. Apa tersebut tadi? Serin Dion.
3: Lupa aku sudah.
1: Lupa aku.
3: Dapatlah. InsyaAllah sekarang. Okey, ada pemanggil.
1: Ada pemanggil.
2: Waalaikumsalam. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Hei, bang Sado,
3: Bang Sado. Mari menyasal.
2: Janda galat.
3: Mari menyasal.
1: Bang Sado ni.
2: Sudah pun Sado, hainkong
1: lagi. Hei, wana.
3: Bila aku melihat gambaran ya, semua kawan ku pulang ni.
2: Janda bertanto.
3: Janda bertanto. Yang paling gap, sebelah kiri tu lah.
1: Mun tangannya hinggap kemuanin, dah lagi bumbu ni.
2: Macam mula penalan
3: lah. Tapi perlihatan ku macam hogan lah, tapi galap sikit lah.
2: Anda
3: action gitu. tapi paling yang ku kemang bulu yang di belakang berdiri di belakang sebelah kanan tu lah.
2: Atau liba tu.
3: Allah.
2: Limbo ano ba? Tengah hai limbo ba?
3: Limbo series man wah. Aduh, bertaduh ya wah. Luan eh. Baru menyesal melihat.
1: Benar.
3: Adakah kita ada kedua kok?
1: Aku kan menangis kau melihat bah.
2: Ya pak.
1: Macam ni kok, ni kok.
3: Bah, bercerita
2: tapi
3: dulu.
1: Muha banat. Dawa.
3: Yang calinya hari tu gambar fizio berakal soalnya. Di pantai dia dua hari, pantai dia lain macam orang ini juga. Kali rupanya aku melihat
2: ini bah, anu yang menelepon tadi tu. Kandang punya pakai kasut tanuk tinggi tu kan ya.
3: Ayati.
2: Jangan kan kasut tinggi kan ane tu. Pakai selipar aja pun bunga tetuhap.
3: Awe lurus.
2: Mana aja tu jangan kasut tinggi ni.
3: Aku jangan selipar aja pun atau lihat-lihat jo pandai jo aus tu.
2: Kadang-kadang terpacul betul apalanya itu belantak
3: bapak
2: ke ujungnya.
1: Benar.
3: Bunyinya besar tu si Pojipun ah.
2: Behijabnya.
3: Nyit-nyitnya tapi.
1: Itu kalau putus cali tu. Selipar Jipun putus
3: cali
1: cali tu cali. Dibagi paku tengah-tengah atau sependan.
3: Putong terus depan belakang macam si Wakap bah.
1: Bah kita pilih mana satu ni. Dua-dua cerita pun boleh.
2: Cerita pasal wayang kan?
1: Wayang boleh. Ia ada dua. Satu yang barang yang dibalik dijadi dia disesali. Sebuting lagi mula-mula wayang yang pernah kita lihat. Mula-mula sekali.
2: Wayang. Bila wayang yang saya melihat dulu kulah suasana dulu itu.
3: Apa ceritanya tu dia?
2: Cerita Rainbow Pas Blood.
3: Di mana
2: waktu itu dulu dilihat di panggung gumpang tu.
3: Gumpang ah.
2: Panggung gumpang tu. Dulu ani cerita dulu nah.
3: Cerita. Kami tutup mic kami ya.
1: Dulu.
2: Kan. Dulu tu kami melihatkan tu. Tiket mana tu 70 sen ya yang paling mahal lah di depan sekali itu Melangoy tu. Kadang
3: Halo, apa aja cuma tu kita. Urang mendengar.
2: Mulai.
3: Jangan. Kami kan mendengar. Bejo kami dah mengacau cerita.
1: Kami mendengar.
2: Bila kamu mulai toko jual.
3: Jangan
1: Rembo.
3: Badannya basah, jangan jual.
1: Jangan.
3: Bah, Rembo.
2: Dah apa cerita kamu tak lagi ingat
3: tu. Dah Rembo mula-mula. Suas.
1: 70 sen.
2: Mula-mula kan membeli tiket datang. Ya ada tiga buah panggung untuk di mana datang lagi. Bulkiah, Gumpang, Borneo kan. Kalau Bulkiah kalau tidak salah, belah yayasan itu kata.
3: Bulkiah depan tembing, depan tamu.
2: Depan panggung paling bertingkat.
3: Tamu.
2: Yang kami Gumpang di tengah-tengah depan.
3: Gumpang belakang Padang Basar.
2: Depan taman.
3: Taman. Borneo ada simpang sebelahnya.
2: Yayasan.
3: Itah
2: kami itu kamu lihat adalah kamu lihat cerita kan cerita itu dulu famous lah
3: Rainbow
2: itu mula-mulanya pasal badannya tu pasal macam badan kami yang petuangkangan itu
3: kurang lah bela
2: karena sebab belakang Rainbow belakang tapi tidak jadi
3: sampai pisaunya lakut
1: kena balik.
2: Oh, lah ke mana?
1: Oh, pisau je.
2: Ano, syarif naik betul.
1: Ah.

0: Sekali, sekali, sekali.
1: Sekali, sekali. Balik tah. Kongsi. 70 sen tu berkongsi ti. Oh, berputik tu koleksi tu.
2: Terlampau juga.
1: Mulanya kan.
2: Teruskan.
1: Ya, belum sen ni.
0: 70 sen atau tiket untuk seorang kah?
1: Untuk seorang lah.
0: Tapi macam mana boleh berkongsi?
2: Allah.
1: Ba, mutik mau jauh-jauh sing pacah tu kan?
0: Mencukupkan.
1: Mencukupkan lah. Kayak misalnya 8 uang, 9 uang tu ba, apalagi ba.
0: 6 ringgit tu sampai 6 ringgit.
1: Minta kau ada 20 sen, kau ada 10 sen. Cuma itulah kurang lebih contoh.
0: Paham, paham.
2: Ni minta maaf aku menampung kau anu
1: tuan Jairis. Menampung saja nak.
2: Ni nya, indaya tekanang siap apa kan nya? Jairis bunyi kerapaknya. Indaya tekanang tu Haji Pilok. Haji Pilok. Apa ni? Haji Pilok. Gagak mulanya. Tak kenal Haji Pilok.
1: Haji Pilok ni ia dahulu ada betul ia bercerita di aku ada cerita.
0: Menang hari raya.
1: Si Alip sama si Anu pun ada ikut cerita.
0: Ia menang hari raya tu 2 tahun lepas.
1: Menang hari raya.
0: Haji Pilok anu kisahnya di Jamban atau kali.
1: Cali tu orang.
0: Hai.
2: Terima sambung cerita sama.
1: Ya, mohonnya cuma lelaki tu.
0: Atau ah? Kau macam si Ajah soalnya tu ah. Sambung
2: sekali. Mama 20 sen.
1: Kali kulik. Sampai kulik, pilihlah panggung mana masa tu memang famous lah cerita tu kan kada lihat. Tu. Datang ke sana apa itu ini banyaklah. 70 sen ini memang di depan sekali Melangoy itu melihat bana dulu Melangoy. Anu kena tu tu pasar kan.
0: Pasar tu ah.
1: Kita bila cerita buah-buahan meja pawuan dok soalnya. Ya. Ya pe kan. Ya pe bila kita buah-buahan cerita doyan meja pawuan jadi tu. Di Melangoy.
0: Nah, ada orang boleh bawa durian deh.
1: Oh, contoh anda baca cerita wayang atau cerita durian.
0: Tak ke cerita durian terlampau.
2: Terlampau, jauh eh.
0: Terlampau.
2: Jauh.
1: Contoh.
0: Okay.
2: Rabah tu anu betul ah? Ia pun sebelah tu diwasai betul ah? Diwasai kan?
1: Ia bermutu, ia anu betul. Ya, kerana nak masuk ke bandar tu lah.
2: Timahar betul ya?
1: Hah?
2: Timahar betul ya belakon? Timahar.
0: Dah dek lapis ya.
2: Lapis kan?
1: Timahar. Di ikas. Pesanan ku di ikas betul.
2: Di ikas kan?
0: Ikas Bandung. Masuk ke tutung atau apa?
1: Asabau mula liawan itu tu. Ini pesanan betul. Kalau ayan. Sana tu. Kita ajun.
2: Itu masa ya?
1: Anda no luan pun luangan.
2: Luangan.
1: Tapi luangan itu ubah suai lah dulu tu kan.
2: Lurus.
1: Tahu batu cuma saya tapi kabut.
0: Terlampau. Bah teruskan.
2: Teruskan.
1: Sekali masa tu macam wayang itu okey ya. Bukannya pas time lah macam 2-3 kali show lah tayangan kami itu yang macam uang pun kuang sudah just sedikit lah yang melihat itu kan. Lihat kami kan masa itu kan memain sudah ya iklan apa sekelang-lang iklan sigup tu iklan sub dulu lah tu ah
0: dulu lah
1: iklan apa tu siok tu lagu-lagu pulang bunyinya tu bunyi speaker tu
0: atau ah
1: tapi lagu-lagu lagi kangen ya kan
0: masa ni lagu-lagu tu
1: ya tak sekali tu lihat ke kanan tu leh nebak apa amai dengan naik kami ke atas tu anu yang paling mahal 2 ringgit 30 sen tu
2: yang dulu tu ah
1: 2 ringgit 30 sen tu di atas tu
0: atas sekali tu.
1: Di atas sekali tu, anu yang mahal lah, yang mahal. Tak.
0: Kira nyaman menyandar lah.
1: Tak senang melihat bah, macam di munduk streetnya melihat mau anu tu. Tak payah langoi aku bah. Jalan tak sana tu sama kawan-kawan ni.
0: Dia juga teguran ni.
1: Alum tu alum.
0: Alum
1: teguran tu. Dari pertengahan datang tu anu pakai anu lampung kios. Ya, anu lampung kios 2-3 uang. Ya, mesti anu mencik tu kaya lampung kios tu mulanya.
2: Lurus tu.
1: Seluruhnya tu. Silu-silunya muha kan. Ada yang kawan-kawan ni yang anu tu menyusup tu aku sih tu. Kursinya anu berlipat tu. Mana ada bus pan. Tapi yang lebih tinggi 30 sen bus pan tu. Bila anu di depan ada bus pan tu.
2: Karas tu
1: lah. Luan tu khas tu.
0: Belapik aja belapik.
2: Ada yang berasap lagi tu.
1: Kadang-kadang bila duduk mengajut tu melabut tu.
0: Itu anak sakit tungkeng tu dia.
2: Ada yang berasap-berasap.
0: Boleh berasap bah.
1: Tapi bila dahulu tu jangan duduk lagi tu. Kadang-kadang bakal singgam tiapa.
0: Kacau.
1: Dulu mana tu. Bila dahulu lah. Bakal singgam tiapa. Itah sekali. Itah satu. Kami dalam uang lebih 10 uang lah. Kau kan melihat. Oh my kan iski.
0: Iski tu
1: kali kan suluhi. Tapi kan suluhi ni tinggal kepala 2-3 uangnya lagi kan. Yang lain menyusup. Oh, kena haga lah. Kena haga lah.
2: Nang gawag ba kita niya? Sorry.
1: Dolo ka nga niya. Dalagi ka nga. Dolo. Ito gawag. Gawag dikit lah. Oh. Macam dengan ku bercerita ni jom ni.
2: Awa.
0: Kali-kali.
2: Apa sih Yusuf?
1: Kali. Kena haga. Kena haga. Nya nya. Cuma nya. Cuma mau berdiri nya. Ya, no, no, no, pelayan tu. Nah, kami ngapa? Cuma melihat tiketnya. Dia tahu ba? Dia tahu ba? Kami itu kia kia remaja lah tu dahulu. Tahu ya, anda patut kami terbalik duduk di atas satu ba. Kami yang main kan? Imam di bawah ni anak. Cuma lihatnya. Siapa nyuruh kamu duduk sini ni? Tiket kamu ni di bawah sekali dia ni.
2: Sekali.
1: Dia tahan kan? Nya, sebelum kami ngambil tindakannya, baik kamu ke depan atau nya. Cuma tu lah, kadang-kadang kawan ni ada yang ngayisuh cuma tu doang. Mengakuan saja kesalahan itu lah. Ini indah. Kawan-kawan lagi cuma itulah. Melawan lah itu. Apa yang melawan kawannya? Melawan. Itu tepunya itu tuan tak apa-apa itu kan. Kawan-kawan itu bila itu kan.
2: Di sini itu ceritanya. Tapi sana entah yang bercakap kali.
0: Melawan kawannya. Ya jadi rainbow kali.
2: Iya kali ini.
1: Jatuh dicontohkan tu, dulu dulu alus kan mana tu, mana tu.
0: Dijualnya nama kau.
2: Oh, padahal anu tu, baru-baru ditantang sedikit. Apa lihatnya?
0: Anu sensitif.
2: Oh, mewah tu.
1: Apa lihatnya? Ada ringgitnya.
2: Aduh.
0: Sekali pengujungnya, cuma nak pengujungnya.
1: Atulah.
0: Pindah juga.
1: Pindah juga awal atau juga pasal sebelum ketanian itu mula-mula masuk ke dalam itu panggung itu kan ya becek memang lah becek tiket lah becek tiket itu kan dipegang lah sawang-sawang sebentuk bukti tapi dalam main itu dalam alun batah bana apa dilihat ke belakang sunyi kan dada banyak orang melihat apa naik ke kami itu ya panggung itu dulu pasal seluasnya no. Masa ini kan ikut bilik kan
0: ikut bilik kan oh.
1: Ikut bilik-bilik dulu sekaligus pasal itu kan macam stadium tertutup untuk orang lain
0: ngam
1: tak di atas itu sila panggung lah tu kunon pindah ke depan lah freestyle lah.
0: Tapi kalau kata ni balik tiket ya ada kan nombor kerusi nombor kerusinya apa
1: ini ada nombor kerusi
2: ada
1: nampak je tau kalau kena suluh he kena lihat kan dulu yo kena macam kangen itu melampung kau sini dulu patang betul jam belusi mangga jot
0: tangga
1: kau sini tu
2: tangkap tu
1: ya kadang-kadang bukan pelanggila atau kau sini yang patah tu lagi pun bila binasa kau sini jangan kena tahan di sepitan mau kau sini
0: mambang paha tu mambang tu
1: yang kau sini kena tahan di sepitan
2: kita melihat teriak-teriak juga le.
1: Bila ano tu ambil kemang bulu tu, iski tu, siok.
0: Suaranya tu,
1: bunyinya tu. Apa tu, ya, katanya selalunya hero-heronya yang kata ni anak muda malanya kan, anak mudanya. Oh, memang siok betul, ya. Macam pos hati dia bah. Kan cerita rimbo tu, ya macam, ya tu salah seorang daripada anulah konon daripada.
0: Idola.
1: Idola lah, bakal mantan askar lah.
0: Mantan askar.
1: Mantan askar, bakal satu dapat dia cuma ni. Sedangkan ia tu kan bertobat lah, kunun lah. Cuma tu lah, datang kena ulah-ulah kan cuma ni. Datang tah pengalamannya yang... Yang sudah berlalu tu kan.
2: Cakap standard teh. Mari ya. Boleh tahan kita teh. Bagus kita ni, siapa nama kita teh?
1: Ia tanya, nama aku. Rambu. John Rambu.
0: Kenangan lalu lah. Habis, hancur eh. Sekali, sajalah, duduk depan
1: Malik. Angkor sajalah, tepat salah. Di depan sekali lagi tu, yang barisan pedapan yang depan
0: mana lah, tu. Nombor Z lah.
1: Tepat saya cuma tak, duduk macam straight lah, lurus. Macam anunya kata nenek, bertemadun lah sedikit.
0: Bertemadun lah, bukan sila panggung lah.
1: Tidak ada sila panggung. Tidak dapat sila panggung lah, lewat.
0: Tidak dapat tu, lewat tu.
1: Luas. Pak setelah ngelang-ngelang kan, itu sudah keluar sangalih itu.
0: Sangalih itu.
1: Kita bilang uang kembalian itu minyak anu cap kaki tiga.
0: Selahau itu, selahau.
1: Alih, anu ngusuk alih.
2: Ada orang bertanya nih, apa rencananya nih? Ini simbang-simbang ceritanya. Kisah benar kan nih? Tangannya aja di sana.
1: Kisah benar
2: Kisah benar. Pengalamannya masa mula-mula melihat wayang.
1: Masa itu tahun berapa tu? 1723 kali itu pak.
2: Ini terlampau tu.
0: Belum ada Portugis.
2: Belum lagi ada wayang kulit nih.
0: Belum ada Portugis datang tu.
2: Wayang kulit soalnya.
1: Masa Flintstone lah kata.
0: Rainbow lagi belum lahir. Kita pula melihat Rainbow yang belum lahir.
1: Masa itu tahun kali 80 80-an betul.
0: 87 lah ya.
1: Ah, kurang lebih.
0: 86-87
2: tu. Di Bunpang lah.
1: Masa oh, masa tu dekat anu betul. Pom 2 si kali tu nak salah. 3 si, pom 3 si.
0: Suas ah.
1: Oh, suas. Pom betul. Masa tu pom lah tu.

0: Wah.
1: Wah, form sudah tahu form.
2: Macam tu, off school.
0: Jadi kita mengambil bus dari anu tu.
1: Belum ada gym tu sana.
2: Ah, bila dahulu kami.
0: Bila ke bandar wah.
2: Oh, bus bandar dahulu. Bila kosan Mukim Sangkong. Tuju ke sekolahnya. Bila anda sama, suas kan tu. Anak kosan sana mana ada di ban-banan ini ada sekolah apa tu kan. Kulang tengah. Memang kami kalau bini-bini ke stipri kan tu.
0: Ah, stipri.
2: Bila dahulu tahun 80-an kami. Suas saja. Sayangan tu iliran samja cuma itulah.
0: Jadi kalau kita kan turun ke bandar, maksudnya melihat wayang atau apa? Turun di parking bertingkat itu, dah belum lagi ada kali.
2: Dah, kami itu anu, tak turun anu tu. Kami masa sekolah betul turun di sekolah tu. Cuma ni lah. Habis tu jalan kaki lah tu.
0: Anu tengahnya.
2: Awe.
0: Masa apa ni disebutnya? Beri Prima sama Haji Ratno Timur datang tu ke Bumpang ada kita.
2: Untuk ingat eh, dah melakukan
0: itu. Tahun 80-an ya?
2: Tahun 80-an. Pasal dahulu, bila di sekolah di bandar itu, payahkan ke bandar ini. Kalau kami orang kampung ini, orang
0: bulu kan. Sudah itu payah ke bandarnya. Macam tadi, ya saja kau. Macam Yekum kau yang lah.
2: Dulu, bila sekolah, waktu sekolah itu dia mengandung kan. Dulu lah.
0: Ngambil kesempatan betul.
2: Jangan di kota. Dulu
0: tu. Ini cerita contoh.
2: Contoh. Bila di rumah apa, payahkan ke bandar ni bah. Ikut bas tu memanglah anu tujuan di Seria ke bandar tu. Atau yang diikut tu bila indah payah tadi tu.
0: Atulah kalau sekolah ngam di bandar.
2: Kalau sekolah ngam di bandar kan di suatu satu parking. Jalan batin ke sana. Kolba apa mulai sekolah tekan bawa tekan turut bas lagi balik tu dah lalu punya cerita tu.
0: Ini umurnya sudah 60 mana?
1: 60.
0: Tangannya jadi sini bukan ya? Muda kat ni.
2: Muda ni. Tangan itu 76.
0: Cana kan tu? Bis kita ni 70-an sudah. Galak tu. Si topik pun sudah akan masuk 73 sudah. Full pension.
1: Habis.
2: Balik sudah pensionnya tu.
0: Balik
2: gitu.
0: Oktober pun ada sudah anunya.
2: Ya bukan lagi warga masuk. Warga tu anu betul apa ni? Basi.
0: Okey, itu pasal panggung wayang ah.
2: Ini pasal
0: barang yang kita balik yang disesali kemudian.
1: Ringkas.
2: Ringkas saja. Belum jumpa tahapan lah. Biskal.
0: Belum balik
1: Biskal ya.
2: Biskal.
0: Kenapa apa Biskal? Na? Kenapa
2: Biskal? Kisahnya cuma ni lah. Ini kisah banan ya, bukannya ikan semata-mata ya.
0: Tidak apa-apa. Tahu dia orang.
2: Tidak, beli. Kan beging sama Biskal dulu kan. Pemas Biskal tu. Biskal memanglah mountain bike di tengah jatuh dapat kan. Sekali ngam ada masa tu, ingkaskan lah cerita tu kan. Yang tangan-tangan di ini, Biskal anu yang standard lah. Biskal racing lah. Kalau yang brandnya standard lah. Kali ada Haji Kilabih atau balik tak jual di Biskal anu Biskal lombaknya besi ane kan?
0: Anu mun di tanai pakai jari kelingking pun dapat tak?
2: Oh indah dibahasin punya tumbang tu.
0: Ingat
2: hantar.
0: Berapa
2: dihantar batu yang PHP?
0: Jari.
2: Melompat Biskal
0: tu. Kali.
2: Sekali balik tak jual mana? Agak
0: bubulah.
2: Agak saya bu plus lah.
0: Bubulah juga bukan tus lah.
2: Macam tu lah. Sekali balita. Aduh. Alum sampai sebulan. Kawan yang dengan dia ni. Dia kan mana lah. Kunun jadi kebanggaan dia lah. Sama-sama lah tu kan. Jadi nak tu dah di drop DBC ni bah. Setanding lah maksudnya tu kan. Jadi Biskalan ujiman ni kena ucapkan. Cuma tembelian ni. Cuma tu lah. Sudah dia belu eh. Alum lagi sampai sebulan. Aduh bantai tak ya habis Biskal.
0: Aduh.
2: Kantong. Tanya aku tu. Maybe dah muhaid lah.
0: Hiking terus tu.
2: Bandar.
0: Hiking terus tu.
2: Allah. Oh ya hiking tu.
0: Aduh.
2: Ya lagi ni. Aduh. Berubah. No exercise. Berubah. Ya tak Biskal lah tu. Bergantung memanjangkan Biskal lah tu.
0: Udah dijual balik. Jual balik bagi.
2: Ya tak. Maksudnya cuman ni. Tunggu. Kawan penganu dah ada. Kadang-kadang sawang di nganyak dulu. Alam ada langan Biskal.
0: Pakai beli tunggis okey je tu. Pakai beli tunggis wah.
2: Amun nganyak 5 tunggis boleh lah kita.
0: Dah banar.
2: Sekali. Biskal sawang-sawang boleh je. Jadi bawa kawan. Dukul lagi anu nganyak. Gantung kasih tua banyak.
0: Menyesal tu
2: Sudah kembali cemananya. Kamu datang muka Biskal. Kamu noti kena
0: Padeh parut tu
2: Iya, di gantung, digantung, di anu kan lah. Oh. So anak-anak di iklan kan lah,
0: gimana? Oh, mana lagi bini marah tu?
2: Dah ini tanya, sudah dapat dah pindah.
0: Oh, sudah dapat dah beribu saya di Bali sayang saya.
2: Ya. Oh,
0: habis susin ya.
1: Oh, last main nak
2: tapi kadang-kadang anu cuma tu dapat kadang-kadang dibalas saja. Ani

0: Sekali lah, sekali dia anukan cuma tu, banyaklah uang membalas cuma ni, harga cuma ni yang boleh, harga cuma ni.
1: Berunding.
0: Ketani itu memakai belum lagi sampai sebulan bah.
1: Hmm.
0: Bermakna bang itu
2: masih nyaman
0: masih
2: harganya.
0: Masih nyaman bah, belum lagi. Anu, nyerangkan tu bahawalah kalau kata bawa kina.
2: Kalau kalau kereta tu mileage-nya rendah atau?
0: Rendah, belum lagi. Belum lagi bah, anu. Belum lagi jawaban lah.
2: Tuh. Berusikan ke kadai.
0: Berusikan ke kadai itu mengangkat.
1: Sayang sayang.
2: Aduh. Aduh. Padahal depan itu pakai diangkat.
0: Karena anu tak, mun sudah kadang-kadang alih diangkat ba, bangkat bana pada bangkat teh.
1: Sayang tu ah,
0: sayang. Oh, bila anu alih kali sayang sayang hatapnya wong.
2: Tapi kena balik tu sudah.
0: Ah, kena balik lah, tapi harga tu
1: diskaun sikit lah.
0: Apa boleh buat macam harga plus plus sebut plus jatuh tu jadi bawah lah sedikit.
2: Rugi lah sedikit lah.
1: Rugi sedikit lah.
0: Ataupun segala bang-bangnya macam kasut locknya apa, pedal locknya tu, segala-gala helmet. Komplitkan semua baju.
1: Semangat tu dah, Nek.
0: Semua sekali. Semangat, semangat bana. Kau semangat. Berubah-ubah apa?
1: Last-last hiking eh.
0: Last-last hiking. Last-last hiking lah. Last hiking pulang di balik. Apa itu ini segala bignya segala apanya?
1: Tidak apa lah.
2: Sayang ah.
0: Salah atulah.
2: Ya. Atulah yang disesali lah.
1: Ia tak namanya trending tu je.
2: Oh.
0: Ya,
1: sekejap.
0: Sekejap macam apa? Macam kata ni, macam contoh je bang, macam dolah masa sekarang. Dulu tu memang minat kasut American boat lah. American boat ni anu yang bersisik-sisik ular, bersisik
1: kulit-kulit.
0: Kulit, ya harganya. Paling muah pun 300 betul. Bila mula dah ulah.
1: Kulit
0: betul. Weh. Di Bali apa itu ini? Ini juga anu kan. Nyerangkan tu hangat hati ayam juga. Bisa tu.
1: Bila
0: je makan. Hilang tren atau tu. Tren anu dia. Kasut camel dia.
1: Kasut camel dia.
0: Oh.
2: Baju pun baju camel.
0: Cuma tu. Ini juga baju pun baju camel. Anu country punya.
1: Oh.
0: Habis satu tukar betul jadi semua tu dijual tengahnya cuma ni harga cuma ni jual mahal dengan Bali juga ni
1: barang sekejap punya tu lah.
0: Ya tu kadang-kadang lah, kadang-kadang kita ni bila Leo ni dapat dikawal oleh pikiran.
1: Ya tanya kami sampai dari awal-awal nafsu lah.
0: Nafsu bila dari Allah oleh pikiran habis dia.
2: Pandang berkaya
1: contoh
2: bagus
0: bagus binasa benar aja lamanya.
1: nafsu
0: Tapi bila dulu ada lagi yang sebuteng bila yang pernah kami melihat di kampung ah.
1: Janjinya ringkas.
0: TV.
1: TV kenapa ya?
0: TV kan mula-mula melihat televisi nah TV cerita TV televisi saya belum terlihat.
1: Ini jadi dengar ah.
0: Ceritanya bah. dulu tiap-tiap kampung atau kami cuma kampung atau kampungnya terdapat tu.
1: Di sana
0: boleh dikatakan macam boleh dikatakan macam kia ganti wayang tu ah.
1: Tempat orang bertumpu lah, bertumpu.
0: Jadi tumpuan tu, ketua kampung tu. Ataupun perintah membayar tu, apa sih ya, minjami bukan yang bayar tu.
1: Atau?
0: Perintah kerajaan. Ya televisi, atau televisi anu busung tayang anu ada
1: kabar-kabarnya.
0: Kabar-kabar teh.
1: Macam lemari tu ah.
0: Oh, macam lemari ya,
1: Oh.
0: Oh, anu bah, betutup, berbuka tutup. Si waktu tu, bila macam malam, cuman ni malam minggu, lihat tu, hitam mula-mula. Cerita yang dilihat tu, yang ingat ku, cerita anu tu, cita dulu cita lama lah Jim Samsudin. Semangat ular.
1: Semangat ular.
0: Semangat ular.
1: Hitam putih.
0: Hitam putih. Ada juga kali miah kali lah. Bila dia
2: hitam putih.
0: Hitam putih los. Ia bila malam jadi ular, siang jadi jelama bet. Satu lah kurang lebih dulu tu. Malam jadi jelama, siang jadi ular.
1: Cita sakti-sakti lah.
0: Sakti-sakti lah dulu. Syok tu is kita tu syok.
2: Malah kita duduk tu menunggu.
0: Tanah tu di depan. Tapi amai lah uang-uang kampung lah. Padian lah. Padian yang
1: ngerti. Keluarga je lah.
0: Pasal di terdapat anu
1: kampung lah. Ada jual yang tinjau-tinjau dari tabuk tu je?
0: Atun dah ada tu tinjau-tinjau. Pasal kan semua masuk semua sekali kan.
1: Masuk lah. Macam buyang lah.
0: Rumah tu kampung tu luas lah. Ladang bah.
2: Oh bisa ya.
0: Oh macam pedang bulat bah. Ia di luar kan.
2: Tapi terlampau je orang kita ni lah. Terlampau kita ni bercerita lah.
1: Ini lah. Berapa je orangnya besar TV tu. Tapi di Padang terlampau.
2: Terlampau kita ni sebenarnya.
0: Ditawanya tinggi-tinggi televisi lah tu kan. Apa cakap
1: rumah ya. Apa di Padang lihat TV.
2: Terlampau eh. Terlampau kita ni.
1: Kalau kita cakap kami di luar ada camp lah. Okey lah ni ada pedang bulat lah.
2: Besar luas terlampau tu.
0: Lu mana ada camp tu.
2: Luas pun banyak-banyaknya 2-3 orang yang melihat.
1: Itu jangan tahu. Lihat lebih cinta ular
0: halamannya itu sadang lah.
1: Boleh lah.
0: Tapi televisi itu tinggi-tinggi sedikit supaya senang dengan halaman. Kalau di tahunya alam lubang.

0: payah je dong melihat.
1: Nanti lagi ada kali ya.
2: TV itu.
0: Televisi itu lagi ada. Ada pun kadang-kadang kangen ikan rebutkan antik. Kena rebutkan jadi ikrium betul.
2: Mana? Ada orang pendengarnya. Panca Delima kali itu maksudnya cerita Jin Samsudin itu jadi udara. Oh.
0: Bukan ni Panca Delima satu tu. Ini semangat ular pak.
1: Semangat ular.
0: Oh semangat ular tu juga.
1: Semangat ular ini terlampau. Terlampau.
2: Terima kasih namanya Pengiran Kubennya. Ya. Bukan Panca Delima, semangat ular ah.
0: Semangat ular, semangat ular. Okay. Ingat kula kata ceritanya. Jin Samsudin tu. Atulah ceritanya.
1: Bisa, nanti kami bertanya.
2: Nanti lagi
1: kami. Tapi kampung itu masih ada kah?
0: Ketua kampung tu batas sudah meninggal lah.
1: Nah, lagi lah. TV-nya bukan kita ngambil lah.
0: Ketua kampung yang apa tu?
1: TV-nya bukan kita ngambil.
2: Boleh lari, boleh lari.
1: Dari kita ngambil lah.
0: Tidak dapat diambil itu badan perintah punya itu.
2: Perintah.
0: Kena audit.
2: Perintah. Gamin punya gamin.
1: Orang lama. Orang lama yang nyebut perintah itu.
0: Perintah punya itu. Jangan kejarakan itu.
2: Ya mesti kembali betul untuk penduduknya.
0: Untuk penduduk betul.
1: Anina, ada orang bertanya nih. Gerak kilat kalinya. Gerak kilat.
0: Tidak ada yang berkilat-kilat.
1: Semangat ular, Pak.
2: Semangat ular.
1: Ya, sudah tu namanya.
0: Bukan gerak kilat tu. Ya, tak gerak kilat tu macam James Bond.
1: James Bond.
2: Itu
1: ada James Bond tu. James Samsudin, ha?
2: Jeffrey tu. Jeffrey.
0: Jeffrey
2: Zane.
1: Jeffrey Zane.
0: Jatuhlah siapa tu. Saya apa tu. Ingat tu.
2: Ingat tu, ingat.
0: Aku pun tahu berlakon betul.
2: Jangan majalah kita. Semangat ular, semangat ular lah.
1: Ya, lebih tahu ni.
2: Ya, lebih tahu. Bah, J.
1: Bah, terima kasih, he.
2: Bebon lah, bebon lah.
0: Okey lah. Setakat tu ada soalan?
1: Ada. Kita ni ada. Yang no abang sadu tu ah.
0: Oh ba, yang abang sadu tu. Yang dah orang ba.
2: Hari 3 kadio ya sudah di hari Jumat ke pantai dia ya. Masate badannya.
1: Pandai.
0: Mesti dilihatkan tanah Jumat tu.
1: Mesti.
0: Tapi bila dia jangkit tu tebalhan tebaju.
1: Oh ya.
2: Mudah-mudahan sihat je.
0: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan sihat rajin-rajin kadio.
0: Sama-sama katanilah semudahan sihat di panjangkan umur.
2: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ha.
0: Okay.
2: Bye.
0: Bye.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Okay, berehat dulu ah.
1: Iya.

0: daripada Celine Dion, I Love You. Sudah pun tepat pukul 11.42 minit malam. Masih lagi kita berada dalam sembang-sembang malam minggu. Kita ni kan membacakan dulu pendengar-pendengar yang masuk ke WhatsApp. Sekarang dah terbaca kita ni. Ini daripada siapa ni? NHA.
1: Yang mana satu tu?
0: Tu pukul 11.01 minit. Assalamualaikum dan selamat malam keduanya. Pasal melihat wayang mula-mula masuk panggung Borneo, sekali masa masuk mula-mula rasa takut pasal gelap. Memang tak gelap tu kita wayang Lepas tu duduk dah selesa pasal baru pernah duduk kerusi macam tu. Sekali bauri takut ada tikus kuai-kuai. Bertikus kah?
1: Dulu-dulu memang macam
0: bertikus,
1: tu
0: tikus di wayang
1: lah. Dulu.
0: Pasalnya bagas orang makan yang dah berbuang itu bertikus. Mungkin logik. Jadi melihat cerita pun anda selesa, kurang fokus dalam memikirkan sekeliling. Kali kedua berutah ke Bulkiah. Itu sama kawan bini-bini kami hairan kerana suruh masuk. Kali selesai, lepas cerasai cerita tu katanya masih dalam pikiran kenapa indah berbayar. Lepas sekali ya. Mungkin ada orang bayarkan katanya. Rezeki kita tetap.
1: Rezeki. Ini ada lagi. Ini pasal musim buah ni. Ini pasal anu ni. Anu barang yang dibalinya.
0: Nyasal.
1: Menyasal. Jadi ini pernah membalinya sebiji buah tarap. Harganya RM10. Dilihat dari luar keadaannya bisanya. Tapi sudah dibawa balik ke rumah. Kan dicucur terasanya ni. Tata dalamnya kurang memuaskan.
0: Kelapa masak bang kali. Puas kali masak kali.
1: Makasih. Daripada Hajah Bibi.
0: Ini Nirda Kasyuarina. Nurdi Kasyuarina. Kenapa aku salah menyebutannya? Nurdi Kasyuarina. Pernah dulu hampir melihat wayang 20-an di panggung Borneo. Mula-mula 20-an? Bercinta.
1: Umur 20-an.
0: Belum batah benar ni kita. Mohon ganyan lang buana lom batah benar tu.
1: Tapi okey lah.
0: Marah bapaknya. Kami akhir balik. Sama kawan kerajaan. Alhamdulillah. Makasih bersama malam ini. Dan satu lagi sebelum tadi menjawab panggilan siapa tu? 657.
1: Okay. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Kita berdua dulu di panggung wayang ada filem seram namanya Exorcist. Benar. Itu merijap tu. Dari Pian Seria. Itu benar. Dan nyaman tidur tu.
0: Sama ada di Marina kali ya. Di Marina kali tu kalau di Seria Exorcist. Exorcist tahun berapa?
1: 70-an tu.
0: 70-an. Kalau anda di Roxana.
1: 70-an ataupun awal akhir 70-an.
0: Exorcism atau. Anu bukan anu badannya terbalik turun tangan. Ya kata.
1: Turun terbalik.
0: Berjap tu. Berjap tu. Okey, jangan disebutlah kambang sudah berlukut. Terima kasih Pian. Okey, ternyata ada pemanggil.
1: Ini ada dari dulu cerita Hindustan pun yang suka melihatnya. Cerita Hindustan.
0: Dulu orang memang ke panggung menakut wayang Hindustan lah.
1: Cerita Hindustan, yes.
0: Okey, ternyata jawab pemanggil. Mungkin rasanya pemanggil terakhir lah malam ini yang sempat.
2: Silakan. Hello, Assalamualaikum.
1: Saru suara aku tak harus, Sania.
0: Sania.
2: Sedikit lagi dia terjawab telefon.
0: Kami yang tahu pulang, kita kami yang jawab.
1: Atau purikit.
0: Apa khabar, Sania?
2: Baik, Alhamdulillah.
0: Hari ini cuba, apa namanya kita ni, cakap pasal topik yang di bawah.
1: Cuba.
0: Topiknya hari ini, apa benda yang dibeli tapi menyesal?
2: Buah-buahan kan? Kudengar.
1: Boleh. Kalau boleh.
0: Bukan buah-buahan pasal boleh. Buah-buahan ni.
1: Mana-mana saja.
0: Mana sajalah, cuba.
2: Buah-buahan, apa topik itu? Masa aku tertidur
0: tadi. Kita tengah mendengar topiknya. Topiknya ialah

0: apa benda yang dibeli tapi menyesal.
1: Oh, barang yang pernah kita beli tapi menyesal kita menggunakan apa membeli itu.
2: Oh, macam barang-barang. Oh, macam barang-barang yang apa benda yang akan dibeli itu. Yang akan dibeli. Oh, macam-macam lah adalah benda yang akan dibeli itu.
0: Yalah, kalau, tapi yang menyesal.
2: Kalau, tapi menyesal.
0: Oh.
2: Contohnya lah, membeli ada barang yang tidak digunakan. Apa orang berbaja.
1: Tidak, apa yang pernah kita beli buat menyesal arah kita?
2: Macam beli, contohnya macam membeli colour.
1: Apa menyesal kita beli?
2: Menyesal, tapi tidak digunakan kan, disimpan lampu. Kalau sudah disimpan, dia punya apa tu, dawat pun habis, air pun habis. Colour lah tu.
0: Colour
2: macam, apa lagi tu?
0: Tapi kenapa kita menyesal balik colour tu? Kita minat je balik colour.
2: Minat je balik colour. Memang minat memang ada. Tapi ni orang kalau terlampau banyak anik, aku nak tak
0: lupa. Sebenarnya kita sudah ada colour. Tapi menampak lagi colour yang lawa, kita dapatkan lagi balik.
2: Dapatkan lagi balik kan. Macam batu lah.
0: Faham.
2: Tapi kan sayang kan. Kalau nanti habis pakai, bukan lagi kala, ada lagi lain barang lah di Bali. Tapi nak aku tahu di mana tempat menyimpan. Contoh di Bali meja ke, ini penuh sudah ruang ni, mana tempat menyimpan. Cuma tu lah.
0: Kira kita Bali meja banyak, ada sudah meja, tapi kan Bali lagi meja yang lain. Payah tu . Mana akan menyimpan tu
2: Tapi mana akan menyimpan. Atau kita pulang kepada sendirilah.
1: Tapi kalau mahal-mahal kita balik.
2: Tapi mahal, ini juga mahal bandarlah. Macam belasan ringgit pun ada juga, puluh ringgit.
1: Tapi penyesalan dia tahu di mana nyimpan, sayang juga.
2: Sayang juga lah. Tapi atau kita pulang melarang lah di balik. Atau kita pulang kepada sendirilah.
0: Kalau ada ruang.
2: Kalau ada ruang macam itulah.
1: Sania pernah ke panggung wayang melihat movie apa?
2: Pernah.
1: Yang mula-mula Sania lihat dulu apa? First time.
2: Yang melihat panggung wayang itu. Waktu dia itu di panggung Malindau, cerita itu kali. Apa cerita itu? Gerak khas.
1: Itu yang first time kita lihat tak?
2: Itu dah melihat tak. Itu sekali saja lah di panggung wayang itulah.
0: Lepas satu ada lagi ke wayang? Tak?
2: Lepas satu di Pusat Insani kah? Ada jom melihat.
0: Ada kan wayang sana?
1: Ada, mungkin itu. Private lah. Private
2: di Selimak. Masih kali ada lah. Di mana tu? Arab Boling lah.
1: Arab Boling tu.
2: Ada Selimak sana tu. Tapi aku tahu masa ni tiketnya tu. Naik. Lama sudah kan. Dulu lah. Dua tahun sudah tu. Cuma tu lah.
0: Faham.
1: So gerak khas lah ha?
2: So gerak khas lah. Ini sekarang ni panggung Malina mana ada lagi. Ini sendiri mas anda kan?
0: Mana jual barang elektrik sudah aku lihat.
2: Ini sudah panggung Malina tu. Berapa tahun
0: sudah tu. Saya pernah ke sana tu tahun 90-an. Wayang pertama, first time ke wayang gitu Peg. Tahun 95 ke 96 tu. Lihat Twister.
1: Di sana?
0: Di Marina.
1: Marina.
0: First experience tu.
2: Aku tahun 2000 berapa tu? 2004.
0: Cuma tu lah.
2: Sudah itulah. Itu yang last penghabisan tu melihat anak gerak asana tu. Sudah tu pengumuman lindas ditutup tu tahun berapa tu? Dong tutup tu sana tu. Tahun 2000 berapa tu?
0: 2005 kali ya. Cuma tu lah.
2: Itu dong tutup lah. Sudah tu diubah sesuai menjadikan anulah kedai jual barang-barang. Betul. Nak aku tahu kalau di bandar aku rasa pun ada tu, tak kan? Panggung Merina tu.
1: Panggung Merina dah ada.
0: Seriangnya deh.
1: Sama je macam kerja aku, dah pernah ke Panggung Merina, dah pernah.
0: Seria.
1: Dah pernah.
2: Seria. Kalau di bandar ada kan?
1: Dah jauh dah. Bumpang,
0: Borneo.
1: Yang dulu lah, kalau sekarang adalah di mall
0: sekarang
1: mana?
0: Sekarang ni ada kedai komersial sudah.
2: Betul. Di mall pun ada tu, di mall, mall gantung.
0: Morga, di mall.
2: Menggantung pun atas lima tu. Sana selalunya ramai tu orang melihat atau sana cerita-cerita orang sana.
0: Memang pasalnya jadi kawasan tumpuan. Sana je tempat makan, sana je tempat shopping.
2: Itu
0: jadi tumpuan. Semua ada di sana kan setempat. Jadi wayang itu lepas wayang boleh makan, boleh rehat, ada surau, cerita lah. Okey.
2: Abang, okey.
0: Terima kasih.
2: Ada apa lagi lagu? Ada lagu Disco Bar kan? Lagunya
0: Musim Bubuat. Disco Bar? Disco Bar? Tak ada ni kita.
1: Mau lagu Mi?
2: Kumpulan Mi? Ah, mau.
0: Mi apa? Mira Bos?
2: Kumpulan Mi.
1: Apa apa nama lagunya?
2: Cintamu Mekar di Hati.
1: Ah, Cintamu Mekar di Hati. Minggu lapas tu mintanya juga.
0: Kumpulan Me.
1: Me.
2: Kumpulan Mi.
0: Me.
2: Me.
0: Me. Me. Me.
2: Kumpulan Mi. M-A-Y.
1: Me. Ya tak.
0: InsyaAllah kalau ada kesempatan.
1: Aduh.
0: Pasal kata tadi sudah akan berada di ujung.
1: InsyaAllah ha. Kalau sempat.
2: Boleh bertanya. Apa ada bunyi tu dah? Ada guru kah?
0: Bunyi apa?
1: Di mana?
2: Dah aku tahu bunyi baru baru nak bercakap telefon, telefon ni ada satu benda yang mencurigakan. Apa bunyi guru kah?
1: Ten ten ten. Arah kita kali, arah kami mana dah?
2: Cuba cerita jangan tu di kubik punya ATV Sungai Sekarang tu. Tapi yang dulu dah makan di Persia di mungkin sendirian dah hujan tapi.
1: Oh, kami pun arah kami mana dah hujan juga.
0: Perasaanku di studio ni senyap lah ni.
1: Oh senyap.
2: Senyap. Oh ada. Kalau macam kalau macam ada kilat apa tu, ada kedengaran tak dalam studio tu?
1: Tidak, ada kedengaran.
0: Ada kedengaran tu kita. Hujan pun kami dah nampak ni kita.
2: Oh, ada kedengaran ni. Kalau di rumah kedengaran lah.
0: Oh, memang lah. Ni di studio ni, di studio ni.
1: Oh, ya, studio mana kedengaran ni.
0: Kiri kanan ni memang tertutup lah.
2: Tertutup lah.
0: Soundproof, soundproof.
2: Kebarus. Kalau si Mia ni kan jadi DJ pun takut-takut banyak. Tak aku ingat
0: tiba-tiba ya, kita ber-DJ kuat terang tempat ni.
1: Awe-awe. Karang-terang kita apa?
2: Oh bandar ni hujung-hujung aku belum empat sekarang.
0: Oh kita belum empat eh. Pendengar kita berkesian.
1: Ba okey lah Sonia, terima kasih.
2: Assalamualaikum Baba.
0: Bye-bye. Okey, itu daripada rakan kita di sini.
1: Apa panggilan terakhir ah?
0: Mungkin ya. Ada lagi yang menelpon sebenarnya.
1: Ada.
0: Bah, last.
1: Bah.
0: Eh, belum lagu dah dapat main lagu kata ni. Dah
1: sempat main lagu ni soalnya.
0: Bah.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Bakar kan? Alah, si Bakar eh.
0: Bakar,
1: tutup radio Bakar. Bakar.
0: Sakit telinga aku Bakar eh.
3: Last minute ah.
0: Hey, kenapa kita tinggal lagi 7 minit Bakar ah? Berani kita.
3: Tak apa tu. Yang penting happy malam ni.
1: Apa ada Bakar?
3: Tak ada apa-apa.
1: Bah, okay lah. Thank you. Tak ada apa-apanya.
0: Tak apa. Kita pernah beli barang tapi kita menyesal.
1: Oh, cemata lagi palsu ke?
0: Aku buat palsu. Malah juga yang lagi batang ni Bakar deh.
3: Maksudnya barang apa tu?
0: Apa saja barang kadang-kadang kita bali sudah tapi sudah sampai di rumah dalam 2-3 hari dia juga berguna barangan dia.
1: Oh, dia peda.
3: Tapi kalau macam kalau membeli barang pen untuk menulis atau kegunaan dah.
0: Kegunaan dah menyesal tu Bakar ah.
3: Anda menyesal tu.
0: Bila jadinya menyesal tu beli pen tu?
3: Kalau tunggu ya habis bali lagi.
0: Nyorangnya kita.
3: Nyorang kalau habis kembali lagi Jadi nyorang pin atau nyorang kalau macam ada yang pin dah berpakai nyorang, bolehlah dipakai kira untuk spare. Kalau macam nyorangkan ke kedai,
1: jangan pakai nyorangnya kita banyak kita nyorang saja nih.
0: Nyorang.
1: Iya kalau ya ada nyorang saya, iya yang kujang pakai nyorang.
0: Allah.
3: Nyorang ke? Nyorang.
1: Toh
3: nyaku lah nyaku
0: nyaku nyabakar lah nyabakar
1: nyabakar
3: untuk aku sendiri lah nyorang kalau
1: toh nyorang lagi
0: ada apa nih cuman ini
3: baik jen nyorang
1: toh
3: baik juga ada spray atau lah nyorang ada spray ada spray pedat lah
0: paham. Kalau ada pengalaman lihat wayang bukannya orang punya pengalaman lah aku mau kita punya
1: kita lah jangan orang ni.
0: Lihat wayang.
3: Lihat wayang nyolong. Adalah nyolong.
0: Apa dah?
3: Banyak batak pulang. Batak. Atau cerita tu lama pulang sudah lah.
0: Cerita apa?
1: Cerita apa?
3: Tapi tak tahu lah apa ceritanya. Nah, anu batak sudah.
0: Batak sudah. Tapi di panggung mana? Kalau panggung yang lama-lama tu?
3: Kalau misalkan ku, tak ku ingat panggung yang lama kali.
0: Anu dekat taman atau bukan?
3: Dekat taman.
0: Bonpang.
1: Tapi ndak ingat apa ceritanya dia tadi.
3: Ndak ingat.
0: Bukan Sanggam ah.
1: Sanggam.
3: Kalau Sanggam itu cerita lama tu.
1: Industri. Ngau jentung menteri lah. Apa kira apa sebutnya ni?
3: Sama lah macam topik sama.
0: Hey.
1: Aku sa aku anu Azura kali tu nana. Ada minta Azura kali.
0: Azura.
3: Aduh, aduh.

0: Jamal Abdi lah. Tu yang sama yang OG. Paling favorite tu dulu
1: sama
0: tu.
1: OG.
0: Sama OG, OG McDowell. Tapi berapa punya aku lah.
1: Kita tak. Insam dah. Hai, saya Bakar.
0: Aku jadi si Jamal.
1: Iyo. Nak ingat ceritanya, tapi cerita Melayu ah?
0: Ceritanya, ceritanya pun dah ingat satu, Bakar sudah.
1: Gila-gila remaja kan. Tapi ingat kita pangawayang ah. Cerita dah kita ingat.
2: Ada memori kali.
1: Macam ada mana mungkin lah. Kita masuk sana tu lain kali.
2: Puas kali. Puas lihat wayang. Banyak sudah wayang.
0: Kira anunya asun tu orang dah bergigi.
1: Mungkin lah lapas-lapas.
2: Atau bukan kami sabut tu orang sabut tu.
1: Kami dah pernah tu lah. Kita pebalang eh.
0: Dua-dua lah menyabut malam ni.
2: Nada. Kita sendiri tu nya orang.
0: Dia nanya kuah. Berubah terus.
1: Okey, ano?
2: Lain kali awal-awal ni pun bakar. Awal-awal ni pun lain kali.
1: Terima kasih bakar.
0: Mesti nya orang kata ni ceriakan lah malam ni. Malam minggu ni nya orang.
2: Nya orang bisa je lah.
1: Nya orang lah. Nya kita dah tahu ah.
0: Nya orang kata ni bisa.
1: Nya orang.
2: Nya orang. Aku lah. Nya orang.
0: Walaupun nya orang. Baltah hendak mendengar suara DJ bertugas malam ni.
1: DJ Zul lah, hanya orang lah.
0: Hanya orang DJ Zul.
1: DJ Zul.
0: Yang apa tu, kerinduan lah. Suaranya tu.
2: Perasaan aku kerja juga hari Isnin.
0: Ada, tapi mendengar tu je.
2: Jumat kerja juga.
1: Ini dapat interact.
2: Kita terima kan cerita sama aku kah?
0: Mendengar radio.
1: Awal-awal lah lain kali.
2: Lain kali awal-awal lah, macam pukul 11 ke 11.30
0: kah. InsyaAllah. Dia nak bagi arah orang lain dulu.
2: Nya orang, nya Haji Aris.
0: Nya orang.
2: Nya Sania apa? Nya si Jawang apa? Macam. Minta maaf
0: pengiran,
2: Bakar.
0: Pengiran tadi ni pun tadi pengiran.
1: Ya, belum dah sampai dua.
2: Nya pengiran dah tahu dah sampai kali.
0: Nya lain kali ya.
2: Pengiran Kubin saja ada. Pengiran Nana ada. Pengiran pun ada.
0: Menyalai kali ya.
1: Terima kasih ya.
0: Okay. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Okay. Untunglah si Bakar dapat talent terakhir.
1: Nya orang.
2: Aninya dia nak popol apanya. Dulunya melihat wayang cerita Sembilu. Sebelum kahwin sama kawan puas. Lampau banyak cerita. Artinya minat lah. Dia nak popol pun minat juga ke wayang. Mudah-mudahan semuanya lancar untuk keluarga kita. Ada berkongsi tadi kisah. Tapi
1: apa lagi? Apa. Siapa lagi ada yang belum sempat dibacakan? Ani Liverpool. Jangan disambut tu kelapis satu karang marah si anunya.
2: Si Bakar.
1: Bandar tu cakap tengahnya jari satunya. Kalau ia berkelakar ribut ari. Ani tanang di kawasan laut lah. Di laut ya. Ingin Liverpool lah.
2: Kami mohon maaf kalau ada yang berkenan di hati atau kita ini disengajakan untuk hiburan kita ini sejam malam ini. Mudah-mudahan semuanya nulah jumpa lagi di lain keluaran untuk semang-semang malam minggu bersama kami di Harmoni FM. Dan selepas ini bis kita akan terus ditemani menerusi Senandung Irama dan juga meniti Fajar sehingga pukul 6 pagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta maaf. Jumpa lagi.
3: Kakak susulnya Bistiani. Baik tadi bari laluan dulu Membari ingat waktu juga.
4: Tahniah. Tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200, ketiga RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
5: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salahis sya'ni zahiran wa batina fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair sultanina kabawahduli yang maha mulia paduka seri baginda sultan haji hasan al-bulqiyah muizzaddin wa ad-daulah ibn al-marhum sultan haji umar ali saifuddin sa'adul khair wa ad-din sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadah wa qarabatahu wa ra'iyyatah wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afrad usratina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa 'ala an-niyyah أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم الله.

0: جهنم وبئس المهاد.
1: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من رب

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهب

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن

والله جعل لكم من بيوتكم سكنا

ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب

والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم.

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسب

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

0: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
1: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
0: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.

0: Kredit keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpecik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.

Phuket. Pastikan awak dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau meredah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan awak, dan jika tidak biasa dengan laluannya, jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan berpergian secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat awak akan beriadah. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan.

اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطمعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Yaudah, assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah bersama kita pagi Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersama dengan 4 Oktober 2026 Masihi. Pertemuan kita merusi sesegar harmoni pagi. Saya buka tirai pertemuan kita pagi ini. Semoga pagi ini akan terus membawa kesyariaan bagi anda. Semoga apa yang dirancang berjalan dengan sempurna. Terima kasih kerana bersama kami di pertemuan kita pagi ini menerusi sesegar harmoni pagi. Dan seperti biasa, sebelum kita terus bersama ini hiburan sesegar harmoni pagi, kita ikuti dulu rancangan-rancangan yang akan dapat anda ikuti di sepanjang pertemuan kita pada pagi ini, petang nanti dan pada sebelah malam ini nanti. Okey, pagi ini menerusi sesegar harmoni pagi, kita bersama menerusi ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun hingga 9 pagi ini nanti. Dan terus bersama di hiburan sesegar harmoni pagi. Pertemuan kita pagi ini nanti kita juga akan mengikuti pada pukul 10.30 minit pagi, iaitu kita mengikuti rancangan separuh akhir, rakaman separuh akhir Bintang Harmoni Seri Pertama. Seramai 30 peserta telah berjaya terpilih ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026 dan hanya 10 peserta akan dipilih ke pentas akhir nanti. Jadi nantikan pada pukul 10.30 pagi kita akan mengikuti seri pertama pertandingan separuh akhir Bintang Harmoni. Dan tepat 12.30 hari nanti kita beralih di pertemuan kita menerusi Mesra Harmoni. Kita akan mengikuti separuh akhir Bintang Harmoni kedua pada pukul 1.30 minit petang ini nanti ya. Jadi nantikan bersama untuk mendengarkan rakaman separuh akhir Bintang Harmoni seri pertama dan kedua terbitan rakan kita Zura. Dan pada sebelah petang ini juga, di antara yang akan dapat anda ikuti, kita akan bersama menerusi #laguku. #laguku akan ke udara 4 petang ini nanti. Jadi itu di antara rancangan yang akan dapat anda ikuti di sepanjang pertemuan kita dalam sesegar harmoni, mesra harmoni. Dan seterusnya kita beralih di pertemuan kita pada sebelah malam, sepetang dan malam nanti, membuka tirai pertemuan kita menerusi simfoni harmoni. Kita bersama menerusi segmen meniti senja. Dan kita juga akan sekali lagi membuka kentang.

Ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun 8.30 minit malam hingga 10 malam. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami di Harmony FM. Selamat berhujung minggu kita ucapkan kepada pendengar kita hari ini. Pastinya ada yang mempunyai perancangan tertentu malam di hujung minggu. Apapun kita harapkan ya, sama-sama kita doakan apa yang sudah rancang semuanya berjalan dengan sempurna. Jadi kita mulakan hiburan kita dengarkan lagu dengan Mat Dal dan Saloma.

Itu dia lagu Nyanyi Mak Dau dan juga Selama kini dah tiba bersama kita menerusi sesegar harmoni pagi pagi ini. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan pendengar kita menyapa kita pada pagi ini. Di antaranya ini rakan pendengar kita Jahnuri Haji Abdul Rahman menyapa kita, katanya selamat pagi Ahad. Okey, info cuaca alhamdulillah baik saja cuaca pada ketika ini di perpindahan Lamak Kanan. Okey, daripada rakan kita Jahnuri Haji Abdul Rahman. Ini katanya senyum dan sayang selalu. Okey, seterusnya lagi rakan pendengar kita menunjukkan ucapan selamat pagi untuk Salizah di Telisai. Ini kiriman daripada Rizal 62673. Okey, kita bersama pagi ini kita dengarkan, okey, kita bacakan satu kiriman dulu. Okey, ini pada rakan kita Wadi di perpindahan di Perumahan Lugu. Okey, kita selamat pagi hujung minggu untuk DJ. Terima kasih Wadi. Semoga kita semua diberikan kesihatan, kerahmatan dalam perjalanan menuju ke Gadong, katanya sambil mendengarkan harmoni

Tetap di hati. Cuaca mendung katanya di kawasan Lugu. Terima kasih untuk rakan kita Wadi di Perumahan Lugu. Hati-hati dalam perjalanan. Kita doakan semoga selamat sampai ya ke destinasi. Begitu juga dengan pendengar-pendengar kita yang lainnya. Semoga sentiasa ya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama ingat menghati untuk sentiasa pandu dengan penuh cermat dan sentiasa mematuhi peraturan jalan raya. Kita dengarkan lagu daripada Jasni, lagu menarik Kalypso.

0: Adakah bis kita merancang untuk memandu ke destinasi yang hendak dituju? Jika demikian, dengarkan pesanan ini.
1: Pastikan cuaca dalam keadaan mengizinkan untuk bis kita memandu jika perlu. Pastikan kenderaan bis kita adalah dalam keadaan baik dan memuaskan. Amalkan memasang tali pinggang keselamatan dan membaca doa sebelum memulakan sebarang perjalanan. Sentiasa patuhi peraturan-peraturan dan tanda-tanda jalan raya, waima pun di mana jua. Amalkan sikap lebih berhati-hati dan bertoleransi ketika memandu. Elakkan daripada menggunakan telefon bimbit semasa pemanduan. Ketika hujan, hendaklah tingkatkan kewaspadaan dan berhati-hati pada permukaan jalan raya yang bertakung atau dikenal pasti adanya lopak air. Tingkatkan kewaspadaan jika bis kita melalui kawasan-kawasan seperti pusingan U, jalan-jalan sempit dan kawasan-kawasan yang dikenal pasti seringnya berlaku kemalangan.
0: Bersama-samalah kita hormat menghormati sesama pengguna jalan raya, bukan hanya di negara sendiri, malahan di negara-negara jiran, semata-mata untuk kesejahteraan, kebaikan dan keselamatan. Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
2: Ya, bila ada sama-sama kita selalu ingat mengingati untuk sentiasa mematuhi peraturan jalan raya dan sentiasa ya kita mengamalkan sikap sentiasa

Beringat dan berhati-hatilah apa jua yang kita lakukan. Okey, kita terus membacakan lagi kiriman rakan kita yang menyapa kita melalui WhatsApp di pertemuan kita pagi ini. Ni kiriman rakan kita katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga kita semua sihat walafiat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih rakan kita Hai yang menyapa kita pagi ini dengan doanya. Dan katanya cuaca di kawasan Gadong masa ini mendung. Okey, ni pantun. Kalau ada Hai pasti ada pantun kan? Ni pantun katanya, teman bunga yang sungguh besar, sungguh cantik sekali, si bunga mawar. Bila berjohan selalu bertanyakan kabar, bila mendengar suara cukuplah jadi penawar. Itu dia cantik pantunnya dikongsikan untuk kita semua. Bila walaupun kita jauh di mata namun dekat di hati, itu yang penting. Sentiasa kita bertanya kabar. Dan Alhamdulillah rakan-rakan pendengar Harmoni sentiasa setia bersama kami ya. Kesihatan awak dan amat-amat kita hargai. Okey, seterusnya rakan kita Haji Syahri dan isteri menyapa kita dari Kampung Setia. Selamat hujung minggu katanya. Semoga sentiasa sehat selalu. Terima kasih Haji Syahri dan juga isteri. Begitu juga dengan rakan kita Ayu 213. Ini katanya dalam perjalanan untuk menuju ke negara jiran kita, ke Kota Kinabalu. Semoga selamat dalam perjalanan ya untuk rakan kita Ayu 213. Ni kita ininya berada di daerah Temburong. Terima kasih untuk semua rakan-rakan kita. Sekali lagi untuk rakan kita Ayu 213. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, untuk seterusnya satu ucapan selamat ulang tahun ditujukan selamat ulang tahun dan selamat lahir untuk anak, suami, ayah dan juga adik-beradik Pengiran Zafir bin Pengiran Haji Tajuddin yang berada di kampung Luangan Duduk Tutung dengan doa. Ya Allah, mulakan hatinya, panjangkanlah umurnya, semoga diberikan kesihatan, bahagia di samping keluarga, menjadi suami dan ayah yang solehah, disentiasa diluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat, dijauhkan segala penyakit, bala dan musibah, serta terimalah amal ibadahnya kelak, jadikan dia penghuni syurgamu. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ini ucapan dan doa datangnya daripada ayahanda dan bonda Pengiran Haji Tajuddin, Pengiran Haji Saleh dan Ajah Asma Haji Yaakob. Dan juga kiriman daripada isterimu dan anak-anak kekanda pengiran, dan juga kiriman daripada kekanda pengiran Zarif dan keluarga Adina Pengiran Mawak Yasin dan juga keluarga Pengiran Mawak Yasin dan keluarga Tiangku Nur Hadirah binti Pengiran Haji Tajuddin dan Pengiran Bazal Aziz dan keluarga yang berada di kampung Luangan Duduk. Akhir itu juga untuk Pengiran Zafir dan Pengiran Tajuddin yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Baiklah, kita dengarkan lagu. Ini sebuah lagu daripada El Ramli, Siapa Bilang Aku Tak Sayang.

Stesen keluarga dan sukan. Oh dah, itulah harmoni FM terus setia bersama menemani biskita. Dan semoga anda sentiasa terhibur mendengarkan lagu-lagu dan juga rancangan-rancangan yang telah disediakan. Okey, kita terus membacakan lagi kiriman yang kita terima melalui WhatsApp daripada rakan-rakan pendengar kita. Ni rakan kita Cikgu Pengaraji Idris menyapa kita pagi ini. Katanya, hormatilah teman-teman dengan tutur kata yang lemah lembut serta bersopan santun. Janganlah ada tutur kata yang menyakiti dan melukai hati kerana ia sudah terluka. Kerana jika ia sudah terluka, untuk mengubati dan menyembuhkannya amatlah payah. Jadi bayangkan sebatang macis itu katanya boleh membakar hutan-hutan sebuah pulau hanya dengan sekelip mata. Begitulah juga ya dengan tutur kata yang kita sampaikan. Jadi biarlah tutur kata itu ibarat kita menyulam benang-benang emas di atas kain. Janganlah ia hanya manis di mulut dan namun hati berbisa. Itu dia, sama-sama kita renungkan bersama. Tapi itulah dalam kehidupan kita, dalam hidup kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita berkeluarga, sama-samalah kita ya untuk sentiasa menghormati sama kita agar hubungan kekeluargaan akan tetap terjalin. Baiklah, kita terus membacakan lagi kiriman daripada rakan pendengar kita seterusnya. Ni kiriman daripada, okey sebelum tu, ni kan dirakam ya, harap bersedia yang menghantar kiriman dari pukul, menghantar tadi 6:16 minit pagi. Yang mana kiriman yang kita terima, semoga ada bersama kita untuk merakam kiriman yang ditujukan. Katanya untuk seulang tahun untuk ipar Siti Syahira alias Mimi binti Haji Arsid dengan kiriman ucapan selamat ulang tahun dan doa ya Allah bahagiakan dia bersama keluarga, bersama suami dan anak-anak, diluaskan rezeki, dikurniakan kesihatan, dijauhkan segala penyakit serta dimurahkan rezeki dan juga dipanjangkan umur. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ini kiriman ucapan dan doa datang daripada family group Haji Ibrahim yang berada di Katok A, Katok B dan juga family yang berada di dan juga family Mantin 1728 di Retai Temburong. Ya, ucapan ditujukan untuk Siti Suhaira alias Mimi Haji Arsid yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Okey, rakan kita seterusnya yang menyapa kita Zahid Altman alias Nenek Leha di Kampung Kudang. Seperti biasa, kita juga ucapan selamat katanya selamat pagi untuk keluarga Altman Ali yang berada di ranjang perpindahan Kampung Bukit Berang dan juga yang berada di Lumut, KB, Tanah Jambu, Skim Tanah Kuning Raya Jati. Dan juga untuk keluarga yang berada di Muka Sarawak, kakak ipar Salmah binti Haji Juman yang berada di tingkat di Tutong di Bukit Bendera. Dan juga untuk keluarga Haji Anis yang berada di Kampung Kilandas dan Tanjung Maya. Untuk semua keluarga yang berada itu, untuk Ajah Habibah di Kampung Tanjung Maya, keluarga Rasin di Kampung. Okey, ini untuk Kajah Habibah di Binti Ajah Ahmad yang berada di Kampung Pak Nuno. Untuk Pengir Aisyah binti Pengiran Dami yang berada di Kampung Suran dan Ajah Zainab Haji Wak Yusuf di Kudang. Okey, katanya cuaca di Kudang alhamdulillah, jaga diri di keluarga. Semoga kita sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin.

Okey, seterusnya lagi kiriman daripada rakan pendengar kita. Ini rakan kita menyapa kita dari Meragang. Katanya hujan saat ini yang kita terima pada pukul 6.21 minit pagi. Tapi ini labat. Terima kasih untuk rakan kita. Ini daripada Din di Meragang. Ya, terima kasih Din kerana bersama kami sebab pagi. Semoga ceria hendaknya. Ya, bila ada kita dengarkan dulu lagu kita berhibur seketika. Lagu daripada Saloma, Mengapa Dirindu. Tepat 7 pagi kita akan mengikuti berita perdana.

Ebi dua ni terselama mengapa dirindu. Okey, kita bacakan lagi kiriman seterusnya. Ini katanya Sarah Hawa, selamat menyambut ulang tahun kelahiran untuk Temah Harmoni Pujaanku Setia Hawa yang berada di Batu Marang. Dengan doa semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sentiasa diberkati, bahagia samping keluarga dan semoga terus berjaya dalam apa jua bidang. Ucapan semoga semoga sentiasa dalam lindungan Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan dan doa ni datangnya daripada Pengiran Isma, Pengiran Ajar Ruslina, Serabun K, Ajar Biba,

ajah Zaitun, Zohalmi, ajah Serena, ajah Mu, ajah Mutiara, dan juga kiriman daripada ini daripada Pengiran Ajah Damin, Ajah Abdul Wahid, Pengiran Fatimah, Pengiran Teruna, Pengiran Ajah Juwita, Ainun, Serabandun K. Dan juga kiriman Salmia, Haji Abdul Razak. Dan kiriman pada 4 Mariam, 2 Maria, dan Kuih Norma, 6 sekawan. Haji Din, Ajah Seli, Ajah Mardiana. Dan juga kiriman pada Haji Abu Bakar, Ajah Sri Kedariah, Ajah Rosmina, Diana. Eh, ramainya. Diana Purple, Sepul Lizan, Anida, Cikgu Razali, Fatimah Akbar, Rosyah Amoin, dan juga kiriman pada Norida, Haji Rokia, Haji Aman, Sharifah, Haji Hussein, Haji Basman, Kusmas, Haji Saban, Haji Robia, Haji Maidin, Haji Miki, dan juga Hanani, Jainab, Othman, Haji Sidi, dan semua keluarga. Dan juga ini datang kepada semua teman-teman Harmoni Pujaanku, ya. Ditujukan untuk Siti Hawa yang berada di Batu Marang. Dan seterusnya lagi, rakan kita dari daerah Temburung menyapa kita. Katanya selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih ya untuk rakan kita Shanti Zahir. Semoga sihat selalu, katanya. Cuaca di Kampung Menengah Temburung, alhamdulillah, baik saja. Masa ni dalam perjalanan ke Tamu Bangar Temburung, kan berniaga. Alhamdulillah. Semoga laris manis ya jualan hari ini untuk rakan kita Santi Zahir. Jadi pastinya mungkin ada di antara order juga, mungkin di hujung minggu ni merancang ke daerah Temburung. Bolehlah singgah ya di Tamu Bangar Temburung. Pastinya macam-macam dapat diperolehi. Saya pernah, saya rasa sempat ke sana, tapi saya datang pada sebelah petang. Nyata ni ada ramai lah, mungkin di awal pagi ramai yang berniaga. Jadi sama-sama kita doakan untuk peniaga-peniaga kita, semoga akan sentiasa ya beroleh rezeki, sentiasa laris, laris manisnya kita ni pada hari ini, rezeki mencurah-curah. Amin. Baiklah, ada kita ni ada rakan kita Ros di Sungai Bunga menyapa kita. Ni rakan kita Rosie di Sungai Bunga, katanya cuaca baik saja. Selamat pagi untuk semua, katanya. Selamat pagi untuk keluarga yang berada di Kampung Bangsa, awak-awak, Sundar, dan rakan-rakan sepupu-sepupu dan anak-anak tersayang. Dan juga kepada siapa mengenali beliau, katanya, ya, selamat pagi. Semoga sentiasa dikurniakan keberkatan dalam kehidupan. Dengarkan lagu Seri Sahuri.

Okay, ucapan seterusnya, selamat ulang tahun ditujukan untuk Nur Aniza Muhammad Sani. Semoga dikurniakan kesihatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Ini kiriman daripada Babu dan adik-adik di rancang perpindahan Tanah Jambu.

Ja, aber den lagu I do. Terima kasih sekali lagi untuk pendengar-pendengar yang bersama kami. Kita terima lagi satu kiriman. Fi Aminillah, selamat menunaikan ibadah umrah untuk pengira, untuk Haji Ibrahim bin Haji Ahad, Pengira Mustafa, Pengira Ahmad, Ramlah Haji Ibrahim, Awangku Mirza Bazli bin Pengira Mustafa dan Muhammad Haizal Hafiz bin Asri. Semoga dipermudahkan setiap urusan, sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga mendapat rahmatnya. Semoga mendapat umrah yang makbulah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini daripada family HBPGL di Temburong. Tepat pukul 7 pagi kita akan mengikuti berita perdana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Kususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pemerkasaan perusahaan tempatan mewujudkan persekitaran kondusif serta peluang baharu dalam pembangunan ekonomi negara. Para rekrut pasukan polis di Raja Brunei khasnya dan warga pasukan amnya perlu meningkatkan usaha menangani cabaran dan tren jenayah semakin kompleks. Kemalangan jalan raya melibatkan beberapa kenderaan di lebuh raya membunuh 20 orang di negeri Plateau, Utara Tengah, Nigeria.

Hampir 70 orang menyertai sesi dialog eksekutif program Civil Service Leadership Pipeline CSLP 2026. Pada sesi tersebut, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri mengongsikan peranan sektor perdagangan dan perindustrian dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kepentingan meningkatkan daya saing negara serta usaha untuk memperkukuhkan ekosistem perniagaan dan pelaburan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin turut menegaskan kepentingan memperkasakan perusahaan tempatan dan mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi pertumbuhan sektor swasta serta peluang-peluang baharu dalam pembangunan ekonomi negara. Sesi dialog menghimpunkan peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai kanan kerajaan ke-33, program pembangunan eksekutif bagi pegawai pengurusan pertengahan ke-37 dan program eksekutif muda ke-11. Dianjurkan oleh Institut Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, acara berlangsung di institut berkenaan. 8 peserta memperdengarkan bacaan pada Musabakah Tilawah Al-Quran Penghulu Mukim Ketua Kampung Senegara Sempena Maulidur Rasul. Musabakah berlangsung di Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan. Juara kategori Penghulu Mukim Awang Haji Khairul Izam bin Haji Jeffrey, Penghulu Mukim Tutung. Sementara kategori Ketua Kampung dimenangi Awang Muhammad Syair bin Samsudin, Ketua Kampung Zon 1 Daerah Brunei dan Muara. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Empat puluh tujuh pegawai dan kakitangan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di dalamnya yang bersara pada tahun 2025 menerima cenderamata persaraan. Majlis penyampaian cenderamata persaraan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Majlis diselenggarakan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat Kementerian Kewangan. 54 rekrut Konstabel Polis Lelaki Skuad 1 2026 menamatkan latihan asas kepolisan selama 9 bulan menerusi upacara perbarisan tamat latihan. Upacara berlangsung di Pusat Latihan Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB. Datuk Paduka Seri Awang Sulaiman bin Alidin, Pesuruhjaya Polis PPDB dalam ucapannya berkata, di era digital pesat sekarang, pasukan polis menghadapi cabaran dan tren jenayah semakin kompleks seperti jenayah siber dan penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Justru para rekrut khasnya dan warga pasukan amnya perlu meningkatkan usaha dalam menangani cabaran tersebut selain menggunakan teknologi dan media sosial dengan bijak dan lebih waspada. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran Anak Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Saifullah.

sampaikan sekali lagi berita utama. Pemerkasaan perusahaan tempatan mewujudkan persekitaran kondusif serta peluang baharu dalam pembangunan ekonomi negara. Para rekrut pasukan polis diraja Brunei khasnya dan warga pasukan amnya perlu meningkatkan usaha menangani cabaran dan tren jenayah semakin kompleks. Kemalangan jalan raya melibatkan beberapa kenderaan di lebuh raya membunuh 20 orang di negeri Plateau, utara tengah Nigeria. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dianggu.

0: Haji Nur Zainah, Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita sukan pukul 9 pagi ini nanti.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi kita ucapkan kepada pendengar kita kembali terus bersama. Jadi pertemuan kita untuk pagi Ahad, pertemuan kita di hujung minggu 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersama dengan 4 Oktober 2026 Masihi. Selamat pagi kita ucapkan untuk semua pendengar-pendengar kita. Kembali kita bersama terus di hiburan sesegar harmoni pagi.

0: Hatiku kan bernyanyi.
1: Itu dia lagu daripada Nur Kumalasari yang menghiburkan kita pagi ini. Selamat pagi sayang. Selamat pagi kita ucapkan untuk semua yang pendengar kita di pertemuan kita pagi ini menerusi sesegar harmoni pagi. Semoga pagi ini akan terus membawa keceriaan untuk kita semua. Ya, sama-sama kita menjadikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus diberikan, dikurniakan nikmat. Ya, semoga kita akan terus dikurniakan kesihatan, dikurniakan rezeki yang berkat, dikurniakan kebahagiaan di samping keluarga tercinta. Jadi selama hujung minggu kita ucapkan kepada pendengar kita pagi ini dan mungkin ada di antara anda sedang menikmati serapan pagi. Selamat menikmati serapan pagi pada pagi Ahad hujung minggu. Apa yang istimewa agaknya pagi ini? Mungkin ada di antara anda sedang menikmati mungkin nasi lemak ataupun mi goreng ataupun mungkin ada yang lebih istimewa daripada itu. Jadi selamat menikmati serapan pagi. Pastikan kita sentiasa ya untuk mengambil serapan pagi. Semoga kita akan terus dikurniakan kesihatan. Sama-sama kita ya, lakukan untuk sentiasa menikmati ataupun makan makanan berkhasiat. Sama-sama kita berdoa semoga kita akan terus dikurniakan kesihatan dalam kehidupan kita. Okay, terima kasih untuk semua yang menyapa kita. Terima kasih untuk Ramli HB. Katanya, ini katanya selamat menjalankan tugasan. Terima kasih. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah. Dan semoga kita sentiasa ya. Semoga kita sentiasa dalam lindungan Allah dan negara kita sentiasa dalam keadaan aman. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Cuaca katanya di kawasan Tutong baik-baik saja. Terima kasih untuk rakan kita Ramli HB. Ni ada pantun yang ingin dikongsikan. Pantun berbunyi, rezeki banyak selalu berkah pagi. Okey, rezeki banyak selalu berkah pagi. Okey, saya bacakan semula ya. Okey, rezeki banyak selalu berkah pagi-pagi. Baca surah Al-Fatihah agar pagi mendapat berkah. Ucaplah syukur Alhamdulillah. Terima kasih cantik pantun yang dikirim oleh Ramli HB. Ya, semoga kita akan sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa sama-sama kita buatkan rasa syukur. Hari ini hujung minggu, ini waktu untuk kita berkumpul bersama dengan keluarga. Dan untuk apa khabar para pelajar-pelajar kita, anak-anak kita, bila bercakap tentang pelajar, pastinya akan terbayang bagi anak-anak yang akan yang sedang menduduki peperiksaan dan akan yang menduduki peperiksaan, ibarat demam peperiksaan. Bulan Oktober merupakan demam peperiksaan. Jadi anak-anak kita yang akan menduduki penilaian sekolah rendah PSR pun insyaAllah akan mulakan peperiksaan pada hari Khamis ya, 8 Oktober 2026. Sama-sama kita menjadikan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga anak-anak kita akan diberikan kelapangan, dikurniakan kesihatan bagi menduduki peperiksaan. Semoga anak-anak kita diberikan kelapangan, ketenangan kita menghadapi peperiksaan, dapat menjawab ya peperiksaan, soalan peperiksaan dengan baik dan seterusnya akan beroleh kecemerlangan. Semoga anak-anak kita menjadi insan cemerlang. Dan dalam pada itu juga terima kasih untuk para penaga, para guru-guru, tenaga pengajar yang sentiasa memberikan yang terbaik untuk para pelajar-pelajar kita. Okey, baiklah untuk rakan-rakan pendengar yang menghantar kiriman melalui WhatsApp, ucapan yang anda kirimkan akan kita bacakan. Jadi terus ucapan, terus hantar ucapan yang ingin anda tujukan. Menerusi talian 8333941. Okey, yang memandu, hati-hati hendaknya pandu dengan penuh cermat. Pastikan order memandu dengan

Itu dia lagu daripada Beruru Meranti, Kadin Taksi. Jadi kepada semua pemandu-pemandu kita, khususnya pengangkutan awam, sama-sama kita ingat-ingati sentiasa kita ya, utamakan keselamatan. Dan bagi pemandu taksi kita, semoga akan sentiasa ya, yang kita ni mendapat rezeki mencurah-curah. Jadi apapun order lakukan, yang khususnya bertugas, selamat bertugas, kita ucapkannya. Sama-sama kita melaksanakan tugasan kita. Semoga tugasan kita berjalan dengan sempurna dan semoga kita akan terus mendapat rezeki yang berkat. Okey, untuk seterusnya kita menerima, ini ada beberapa lagi kiriman WhatsApp yang kita terima dari rakan-rakan pendengar kita. Ini ucapan katanya, ucapan semara jadi ditujukan untuk cucu yang berada di kampung Katuk B, iaitu Muhammad Arif Irfan bin Arifin, pada hari ini 4 Oktober menyambut ulang tahunnya. Didoakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan, semoga berjaya dalam pelajaran dan peperiksaan, semoga hajat dan cita-cita tercapai, semoga sentiasa tabah dan kuat tanpa bapa di sisi. Ni Merirwa nanti pulang mendengar ni. Semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Ini ucapan datangnya daripada Nini Mama, itu Mama Hadi di Kampung Seng Asam. Ditujukan untuk Mama Irfan bin Arifin, selamat ulang tahun ya. Dan seterusnya lagi, ini kita menerima kiriman, okey, daripada Cikgu Chut di Battle Risky, Kampung Kariam Tutung. Katanya cuaca di Tutung cerah saja, tenang saja, alhamdulillah. Okey, apa khabar DJ katanya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah saya sehat. Dan katanya selamat pagi dan salam sejahtera ditujukan untuk semua pendengar setia Harmoni FM yang mengenali Cikgu Chut dan kepada semua keluarga Sabah Handai yang disayangi. Semoga semua ketanya sentiasa semangat dan sentiasa

positif dalam mengharungi segala cabaran yang mendatang. Amin amin ya rabbal alamin. Masa ni kita yang bersihkan rumah, di bersihkan rumah dan kawasan luar rumah. Santai-santai di hujung minggu. Ya, salam sayang daripada Cikgu Chun, Iskandar dan juga Adam dari Betul Rizki Kampung Keriam Tutong. Terima kasih Cikgu Chun. Ini pendengar setia kita di Harmoni FM. Selamat berhujung minggu. Pastinya Cikgu Chun pastinya juga sibuk ya, tugasan sebagai pendidik. Apatah lagi kita ni anak-anak, penonton, para pelajar kita akan menduduki peperiksaan. Ada yang sudah menduduki peperiksaan? Jadi di hujung minggu, masa untuk bersantai bersama keluarga untuk seketika. Jadi itu tadi kiriman para Cikgu Cuk dan juga anak-anak. Dan seterusnya ni, selamat pagi DJ katanya. Selamat pagi juga. Ni datangnya daripada Ibrahim HP di Kuala Abang, Jalan Rambai Tutong. Ini menunjukkan ucapan selamat pagi katanya sehujung minggu untuk Asma Ibrahim yang berada di Tamoy. Dan juga untuk Dayang Jaleha Osman di Kudang Tutong. Dayangku Aja Saleha di Sungai Buloh, semoga sentiasa sehat afian, bahagia di samping keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih untuk rakan kita Aja Jerry bersama kita. Begitu juga rakan kita Sipol, cuaca di Serusup katanya alhamdulillah cerah saja. Kan ke bandarku ceria katanya. Okey, terima kasih Sipol. Semoga ya selamat sampai. Hati-hati dalam perjalanan nanti.

keimanan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah paket haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.

Ya, terus bersama pagi ini menerusi sesegar harmoni pagi. Jadi selamat hujung minggu kita ucapkan kepada pendengar kita. Dan nantikan bersama kami nanti ya. Kita akan bersama untuk mendengarkan pada pukul 10.30 pagi dan pukul 1.30 petang nanti, iaitu kita akan mendengarkan separuh akhir Bintang Harmoni. Jadi seramai 30 peserta telah berjaya terpilih ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026 dan hanya 10 peserta akan dipilih ke pentas akhir. Jadi siapakah yang bakal menyerlah dan siapakah yang mampu memikat hati juri? Jadi setiap nada dipertaruhkan, setiap persembahan menjadi penentu. Jadi sama-sama kita dengarkan dan ikuti siaran siaran pada hari ini, Ahad 4 Oktober 2026 di Harmoni FM. Seri pertama disiarkan pada pukul 10.30 pagi dan seri kedua pada pukul 1.30 petang nanti. Jadi jangan ketinggalan untuk mendengarkan persembahan para peserta dan hayati dan nikmati setiap alunan dan kekuatan vokal yang bakal dipersembahkan oleh 30 peserta di pertandingan separuh akhir Bintang Harmoni. Satu pentas, satu impian, melangkah menuju kegemilangan. Jadi serahkan bakat hebat, malar segar. Nantikan bersama kami pada pukul 10.30 pagi dan pada seri kedua pada pukul 1.30 petang nanti. Ya, Bella, ada yang ingin kita kongsikan status terkini kualiti udara yang kita terima yang di keluarkan pada pukul 7 pagi ini, yang mana bacaan PSI bagi daerah bermuara 64 di tahap sederhana, daerah Blight 59 di tahap sederhana, dan begitu juga daerah Temburung bacaan PSI 57 di tahap sederhana, dan bagi daerah Tutong bacaan PSI 48 ni di tahap yang baik. Itu tadi kita kongsikan bacaan status terkini kualiti udara pada hari ini, bacaan PSI yang telah dikeluarkan pada pukul 7 pagi tadi. Okey, Bella, sudah kita kembali terus membacakan lagi kiriman yang kita terima. Rakan-rakan pendengar kita yang menyapa kita pagi ini, ni ucapan selamat pagi. Katanya cuaca di Lumut cerah, daripada rakan pendengar kita Maria di Kampung Lumut. Terima kasih Maria bersama kita pagi ini. Sudah serapan ke belum? Kalau belum, pastikan untuk mendapatkan serapan. Okey, itu daripada rakan kita Maria. Dan seterusnya lagi rakan kita ni, katanya Sana Hawa, selamat hari jadi ditujukan untuk anak dan abang tersayang Muhammad Syahriman bin Abdul Halim. Didoakan semoga panjang umur dan sentiasa diluaskan rezeki, dikurniakan kesihatan, bahagia di samping isteri dan anak-anak tersayang. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Semoga sentiasa dalam perlindungan rahmat Allah. Amin, amin, amin ya Allah. Ini kiriman ucapan datangnya pada mama, adik-adik dan semua keluarga di rancangan perpindahan Kampung Penaga Seri, ya, Kampung Telisai, Bukit Rancangan Perpindahan Negara Bukit Beruang, dan juga daripada semua keluarga, katanya ditujukan untuk Muhammad Syahrimin bin Abdul Halim, selamat ulang tahun diucapkan. Dan seterusnya lagi,

satu kiriman yang kita terima. Okey, katanya harap bersedia untuk merakam ya ucapan buat anak tersayang Muhammad Omar Ali Saufuddin bin Ismail dengan iringan doa semoga panjang umur, sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, bahagia di samping insan-insan tersayang. Amin amin ya rabbal alamin. Ni kiriman pada daddy dan juga mami yang berada di Rimba Hill, ingin menunjukkan ucapan selamat ulang tahun untuk anak tersayang Muhammad Omar Ali Saufuddin bin Ismail menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Belum ada, kita dengarkan lagu seterusnya. Dengarkan lagu nyanyian M. Daud dan Liza Abdullah. Lagu ini dipetik daripada filem Pagar-Pagar Cinta, dirakam di tahun 1984. Dengarkan bersama lagu ini.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat

0: Malaikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Ya, bila ada kita terus lagi membacakan kirim ucapan yang kita terima melalui WhatsApp yang kita terima melalui talian 8333941. Okey, kita terima ucapan ni, katanya salah hawa ditujukan. Okey, untuk tunang. Okey, buat tunang kesayangan Jeffrey bin Omar Ali hari ini menyambut ulang tahunnya yang ke-43 tahun. Katanya kita ini sedang bertugas. Jadi selamat bertugas kita ucapkan dengan ucapan semoga dikurniakan umur yang panjang, penuh keberkatan, diberikan kesihatan, diluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan, didoakan semoga tercapai segala hajat, terkabul segala impian. Ini kiriman daripada tunang yang tunang kesayangan. Okey, ini apanya kita ni fon yang digunakannya ni menyukarkan saya ya untuk membaca. Okey, semoga ini pasti daripada tunang tersayang Nur Safia Safiana di Berakas. Okey, semoga betul lah ya. Ditujukan untuk Jeffrey bin Omar yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Sayang setiap hari katanya. Okey, terima kasih untuk rakan pendengar kita. Semoga ditujukan anda bersama. Okey, seterusnya Sana Allah ditujukan untuk anak menantu Syahrin alias Adrian Durian Ian Komunikal bin Syahrin. Ditujukan untuk anak menantu Syahrin alias Adrian Durian Ian Komunikal bin Syahrin. Susahnya nama. Okey, selamat ulang tahun. Semoga sentiasa dikurniakan usia yang berkat dengan doa, ya Allah panjangkanlah umurnya, teguhkan imannya, sentiasa dalam kesihatan, bahagia di samping keluarga, dan juga dikurniakan kelebihan, ketabahan serta kesabaran dalam mengharungi kehidupan, diluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan berikan rahmat dan keberkatan dalam kehidupan dunia akhirat, jauhkan segala penyakit bala dan musibah. Semoga kuliah, semoga akan terlaksana impian, tercapai cita-cita. Ini kiriman daripada isteri tercinta Sa'datul Adibah binti Haji Amzah dan juga anak tercinta Syed Arfan bin Syahrin Ian Komunikal dan juga Baba Haji Amzah bin Haji Idin, Mama Mertua Ajah Gusni, Mama Sa'ad dan juga daripada semua ipar-ipar dan juga daripada semua keluarga ya. Saya ringkaskan. Dan juga kiriman daripada Babah Saifuddin alias Baha dan isteri serta keluarga yang berada di Kampung Bolkiah, Kampung Buang Sakar, Pekilong Muara, Perpindahan Lambak Kanan, Pancur Julit Tutung dan

keluarga di rancangan perpindahan Bukit Beruang Tudung. Kini kita akan dirakam, harap bersedia ya untuk pendengar kita yang menghantar pada pukul 7.40 minit pagi ini. Okey, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ulang tahun buat Anang, anak kami dan ala cucu yang tersayang, Muhammad Amar Syafil bin Muhammad Amar Syafi, Muhammad Amirul Usna, hari ini menyambut ulang tahun ketiga tahun. Didoakan semoga menjadi anak yang pintar, cerdas, soleh dan taat kepada orang tua. Ini kiriman kepada ayah Amirul Usna Jambul bin dan juga mama Syifa Julahi dan nenek Baba Julahi dan nenek mama Aisyah, dan juga kiriman daripada petuan-petuan Wawa Minor, Mami Warino Haida, Angah Didi, Angah Jima, Amin Adi dan juga Ahmad Syida, Amin Syida dan juga Uda Era, Amin Lisia, Misyu Anis di Kota Batu, dan juga kiriman pada nenek-nenek Baba Haji Nurdin dan Nini Mama Aja Saida, dan juga Aunty Era, Uncle Daniel di Serasa Muara. Kiriman pada nenek Uda Aji Samli dan nenek Uda Aja Lina di Lambang, dan nenek Amit Maludin dan nenek Amit Ros di Meragang, nenek Amit Jelani dan nenek Babu Norsidah di Kampung Lumapas, dan juga kiriman pada nenek Bungsu Dila dan nenek Bus Sida di Mengkubau. Itu dia kiriman, ditujukan untuk anak dan juga cucu tersayang Muhammad Amar Syafi, Muhammad Amirul Usna, menyambut ulang tahun yang ketiga tahun. Baiklah, dengarkan lagu seterusnya. Warna. Lagu daripada Sheila Majid, Warna. Semoga kehidupan kita akan terus diwarnai dengan keindahan, kebahagiaan di samping keluarga tercinta. Semoga kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus hantar ucapan yang ingin anda tujukan 8333941. Kita akan terus membacakan hingga pukul 9 pagi ini nanti.